Patung Worang atau yang dikenal dengan Tugu Peringatan Pendaratan Batalion Worang adalah patung yang didirikan untuk mengenang pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang. Tugu ini sangat khas dengan patung tujuh tentara berwarna hijau lumut menggambarkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, di mana monumen yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung tujuh orang tentara di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, patung Worang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Worang ini merupakan tugu peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA. Masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak. Banyak muncul pemberontakan lokal yang tidak setuju dengan kebijakan pusat. Apalagi saat itu pasukan Kenil masih menguasai kawasan Indonesia Timur. Batalion Worang merupakan pasukan di bawah markas besar Angkatan Darat yang bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI Angkatan Darat. Mereka bertugas ke beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, dan Maluku Selatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis Hein Victor Worang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919. Pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Worang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat bintang 1 dan bintang 2. Worang meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Worang, terlihat ada tujuh orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utuk, lalu kompi Wim Tenges, kompi Wulas, kompi Wisan, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Yosep, kompi markas, dengan kepala staf batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota Kenil dan berhasil melucuti senjata mereka. Worang kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Worang memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Worang juga dikenal berhasil membawa sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Worang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh dan kopra.

0: about that.
1: Let's see it.
2: Hey, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
3: Ucup sih aku Dari tadi kok kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim, dang? Dorang bilang baku versuk.
2: Baku-baku kirim?
3: Iyo, mana rek itu
2: Oh, karu kok itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
3: Oh, so pindah, Ren.
2: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6. FM Pro Ampa RRI Manado.
3: Oh, daratan. Ini, dang. Oh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
2: Di 0853-424-00928.
3: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan cookies ini ya? Mau pesan lagu.
4: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

0: Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sukoni di udara, tetap di
1: udara. Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Nyur melambai pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

0: Intra tadi itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple dan Ultimate Tris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
1: Nyaku ina jing maturandang sondol materang ku Radio Republik Indonesia ya untana ton sea minak sahamnya karya ule osenang samerot RRI ai utoro baterangan ule os tetawan wayanito lale RRI udit dirgahayu Radio Republik.

hangkarapi rinai anate aku ni mowarange kamang asiendo kinamualian di Radio Republik Indonesia angka 80 ku asa ende wo RRI sama maindung karetu keto ni mawem paketau wo neman karapi nguni ni maasan a Indonesia sama ni ma pakentas wo mawe indeken karapi mala aler a Indonesia RRI kasa amangena lawa sumama sama lawa sekali di udara tetap di udara.

dan sahabat Budaya, saat ini sudah 39 menit melintas dari dalam jam 8 pagi ya. Yang pasti Henny masih Batang Mading Oni dengan lagu-lagu asik tentunya untuk menemani sahabat Budaya yang so selesai smokol atau baru mo. Dan ada beberapa juga yang saat ini ingin memberikan ucapan ulang tahun kepada lembaga tercinta kita ya, Radio Republik Indonesia ke-81 ya. Jadi silakan yang ingin memberikan ucapan melalui SMS, WhatsApp ya, dan juga sahabat Budaya yang saat ini ingin bergabung ya, di live TikTok juga bisa langsung ya. Oke, dan ini sudah ada yang bergabung ya. Selamat ulang tahun untuk RRI tercinta. Semoga semakin jaya, semakin dekat dengan pendengar, dan terus menjadi sumber informasi, hiburan, serta inspirasi bagi masyarakat Indonesia. Dan ada juga yang sudah gabung di sini. Selamat pagi buat Ibu Sara ya, selamat ulang tahun RRI. Terima kasih sudah setia menemani kami di setiap suasana. Semoga RRI semakin sukses dan terus menjadi radio kebanggaan Indonesia. Next ada siapa lagi nih? Ada Alan, happy birthday RRI. Semoga terus mengudara, menyuarakan Indonesia dan menghadirkan program-program terbaik untuk seluruh pendengar dimanapun berada. Ada juga iya, Ibu Anda yang ada di Suaan. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Semoga semakin maju, semakin kreatif, dan katanya selalu bisa menjadi sahabat terbaik bagi pendengarnya. Next ada siapa lagi di sini? Yang sudah gabung ya, Bu Aldo, dari kami para pendengar setia, selamat ulang tahun untuk RRI, tetaplah menjadi suara yang menyatukan Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

0: Dari tadi udah kasih bangun, nggak nanti tidur ulang. Bangun, Jo. Antar mama ke pasar. Semua lebih latih nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.

0: Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Oke, dan sahabat budaya, Tora lanjut lagi ya yang sudah memberikan ucapan-ucapan ya. Selamat ulang tahun untuk RRI tercinta ya. Bang Ridwan, apa kabar? Katanya untuk RRI yang selalu menemani hari-hari kami, selamat ulang tahun, semoga semakin bersinar dan terus mengudara dengan semangat untuk Indonesia. Pak Arif, katanya salam hangat dari pendengar setia RRI, selamat ulang tahun, semoga RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan selalu menjadi kebanggaan bangsa. Dari ini juga selamat ulang tahun RRI, teruslah berkarya, teruslah menginspirasi dan teruslah menjadi suara Indonesia yang menyatukan kita semua. Ada Bung Fajar, selamat pagi katanya RRI yang hari ini genap berusia 81 tahun ya. Katanya RRI bukan hanya radio tetapi sudah menjadi bagian dari keseharian kami. Selamat ulang tahun RRI, semoga selalu sukses dan dicintai oleh para pendengar. Ada juga Ibu Wina, selamat ulang tahun katanya untuk RRI. Terima kasih sudah hadir menemani pagi, siang, sore hingga malam ya. Semoga selalu menjadi radio pilihan masyarakat Indonesia katanya ya. Next, siapa nih? Mbak Mulan, Dirgahayu RRI yang ke-81 tahun ya dari pendengar untuk RRI. Semoga semangat mengabdi untuk negeri tidak pernah padam. Dan RRI terus menjadi suara yang dipercaya masyarakat. Iya, yang tentunya ingin memberikan ucapan-ucapan selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Ini masih menunggu di layanan SMS, WhatsApp, dan bisa juga gabung di chat ya, di live TikTok-nya aku ya. Ada Mbak Andin, katanya RRI tetaplah menjadi suara Indonesia ya. Selamat ulang tahun, semoga semakin maju, semakin hebat, dan semakin dekat dengan generasi muda. Ada juga Linda, selamat ulang tahun RRI, terima kasih telah menjadi teman kami dalam perjalanan baik saat bekerja, bersantai maupun berkumpul bersama keluarga.

Selamat pagi RRI Manado. Dari kami ya, para pendengar setia, doa terbaik untuk RRI. Semoga terus tumbuh, berkembang, dan berkarya untuk negeri tercinta. Terima kasih untuk Bang Irwan yang sudah gabung juga. Ada Nadia ya, selamat ulang tahun RRI. Semoga selalu menjadi rumah bagi suara masyarakat dan menjadi bagian penting dalam perjalanan Indonesia. Oke, dan sekali lagi untuk sahabat budaya yang ingin memberikan ucapan-ucapan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81 tahun ya. Sebagai bentuk apresiasi, RRI hadir menemani sahabat budaya tanpa mengenal waktu ya. Pagi, siang, sore, dan malam ya. Jadi silakan ungkapan ulang tahunnya, bisa chat di sini nanti yang dibacakan ya untuk sahabat budaya. Ada Dian, selamat pagi untuk host, selamat pagi juga untuk semuanya. Ingin mengucapkan congrats, selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Iya, 81 tahun ya. Jangan pernah berhenti mengudara, jangan pernah berhenti berkarya, dan jangan pernah berhenti untuk menginspirasi kita semua. Terima kasih ya untuk ucapannya. Ada Dirga juga yang sudah bergabung di sini. Selamat ulang tahun RRI yang ke-81 tahun ya, dari kami pendengar setia di luar daerah, walaupun kami bukan di Kota Manado dan sekitarnya, tapi kami termasuk pendengar setia juga karena senang dengan lagu-lagunya ya. Apalagi menemani suasana aktivitas dan juga di malam hari menemani suasana istirahat kami. Semoga semakin jaya, semakin terpercaya, dan selalu menjadi kebanggaan Indonesia tentunya.

0: puluhan kios yang menjual emping dan aneka makanan tradisional Betawi berjejer di sepanjang Jalan Condet Raya di Jakarta Timur.
1: Kulitnya dijual dan ninjonya dibikinin emping.
0: Berada di kawasan ini sudah tidak asing lagi dengan bunyi batu kali yang dipukul-pukul dengan palu besi dari penduduk yang sedang membuat emping. Bunyi itu saling bersaut-sautan dari rumah ke rumah. Kalau melongok sedikit hampir di depan setiap rumah, terlihat emping yang sedang dijemur di atas anyaman bambu. Tapi sayangnya, suasana tadi hanya bisa kita rasakan di era tahun 80-an, di masa kejayaan emping condet. Ketenaran emping condet terdengar hingga ke seluruh penjuru kota. Kala itu para pedagang yang tidak kuat menyewa kios, menggelar dagangannya di tepi jalan. Lain dulu, lain sekarang, kini hampir tidak ditemukan kios emping di Condet. Mereka, para pembuat dan penjual emping yang pernah berjaya, sudah banyak yang meninggal dunia. Sebagian lagi beralih profesi dan menyisakan dua orang pengrajin emping, salah satunya Tihana.
2: Dari awalnya pertama kan ya, dari nenek, dari orang tua ya. Nah itu kan saya pertama bantuin.

0: Perempuan beranak empat yang usianya sudah hampir 60 tahun ini masih setia menekuni profesi sebagai pembuat emping sejak pertama kali dia belajar mengupas kulit-kulit melinjo dari orang tuanya. Emping buatannya lebar-lebar dan rasanya gurih. Emping-emping hasil produksinya dengan memperkerjakan empat orang itu dijual Tihana di rumahnya. Peralatan yang digunakan Tihana untuk membuat emping masih seperti dulu. Tihana masih menggunakan tungku dengan wajan dari tanah liat untuk menyangrai melinjo. Untuk tempat melinjo yang telah disangrai, Tihana menggunakan batok kelapa.
1: Ini tadi kita di sendok ya. Nggak berapa menit ya, matang.

0: yang memegang peranan utama dalam membuat emping adalah buah melinjo. Dulu, pohon melinjo banyak dijumpai di antara rimbunnya pepohonan di Condet. Konon jika buah melinjo sedang masak, seluruh pohonnya kelihatan merah.
1: Kira-kira 5 menit cukup mungkin?
2: Oh, banyak kan? Banyak kan? Ya, ada 5 menit, ada 2 menit.
0: Tadinya, Tihana mendapatkan melinjo dari Lenteng Agung setelah melinjo Condet sulit didapatkan karena daerah tepian sungai sudah berubah menjadi pemukiman penduduk. Namun, ketika melinjo Lenteng Agung juga bernasib sama. Bahan baku emping didatangkan dari daerah lain, salah satunya dari Jonggol, Jawa Barat.
3: Memang dulu satu kerajinan orang Betawi Condet, satu kerajinan orang usaha kecil-kecilan orang Condet dah dulu. Nah teruslah sampai sekarang, kena udah berapa persen masih ada yang udah nggak begitu banyak peninggalan. Sebenarnya saya lah yang dagang kayak gini, orang Betawi udah nggak ada yang pada dagang-dagang, yang udah pada bandar-bandar emping, yang pembuat juga satu dua. Jadi sekarang
0: emping adalah sejenis kerupuk yang terbuat dari biji melinjo. Orang Betawi, penduduk asli Jakarta, ibu kota Indonesia, menempatkan penganan ini di hari-hari istimewa, seperti Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran Haji, hingga di acara pesta perkawinan. Mereka akan menyediakan emping Condet seberapapun harganya. Rupanya pada zaman dahulu kala, hampir semua penduduk Condet membuat sendiri penganan ini. Jejaknya terlihat di beberapa keluarga Betawi sekarang ini yang masih punya batu kali lebar dengan ketebalan 10 cm. Dengan lebar kurang lebih 30 kali 30 cm sebagai alas atau talenan untuk membuat emping.
3: Oh, ya anak kita udah enggak mau kenapa, anak kita udah enggak mau dagang, udah pada kerja kenapa. Cuman kita aja peninggalan 2 orang dah. Sekarang udah enggak mau neng di ngadepin dapur panas. Maunya udah pokoknya di kantor, maunya kerja aja udah. Enggak mau kayak gini. Sebetulnya kan lumayan lah kalau memang buat-buat rajin, jadi sekarang dari daerah.
0: Condet terkenal dengan empingnya tidak bisa dipisahkan dari sosok bernama Sarmada. Deborah, Eni, dan Lydia, peliput Radio Republik Indonesia, mendapatkan sosok perintis membuat emping Condet itu dari seorang bernama Salim. Salim adalah pembuat emping yang masih bertahan di Condet selain ibu Tihana tadi.
4: Perintisnya dia katanya sih. Pertama dia ini pakai batu kali. Pertamanya dia bikin batu kali yang pecahan itu dia gosok-gosok sampai licin, dia buat bikin ini buat alasnya.
0: Emping Condet mempunyai ciri khas yang tidak ditemui emping dari daerah lain. Selain rasanya yang gurih karena dibuat dengan alat sederhana, ketebalan empingnya juga beda dan bahan bakunya tidak dicampur dengan bahan makanan lain.
3: Ya maaf ya, bukan saya bagus, ini udah tahu kualitas apa namanya emping Condet. Ya seperti kita nih, emping kita nih sudah dibawa ke mancanegara, nih udah ke Saudi, ke Amerika, yang mana yang pada bakal ngantar ke sana. Ya kita juga yang beli yang ngomong nih betul Pak.
0: Melihat fakta emping Condet memang amat memprihatinkan untuk meratapi nasib kerajinan atau usaha kecil-kecilan orang Betawi Condet yang nyaris tinggal kenangan itu. Penganan anak cucu mereka ke depan lambat laun bisa jadi akan tergilas oleh makanan buatan pabrik karena tidak ada lagi yang meneruskan tradisi orang-orang tua Betawi Condet. Saya Budi Prihantoro mewakili rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam program berikutnya.
5: Masa. Sayur Melambai Pagi.
6: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.

dan Sobat Bliya saat ini 17 menit melintas dari jam 9 pagi ya. Torangso beralih tentunya di program acara selanjutnya Nusantara Pagi. Untuk Sobat Bliya di kesempatan pagi hari ini, dan sebelumnya ini membacakan dulu untuk WhatsApp yang sudah masuk di hari ini ya. Selamat pagi buat Pak Ito yang ada di Malendeng, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga semakin jaya berkumandang di udara dengan programnya yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan masyarakat Sulawesi Utara, khususnya ya pada umumnya, dan sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka tentunya. Terima kasih untuk Bang Ito yang ada di Malendeng yang sudah bergabung memberikan ucapan ulang tahun ke RRI yang ke-81 tentunya ya. Buat keluarga dan semoga sehat dan tetap berkarya dengan karya-karya terbaiknya juga ya.

Tentunya di Nusantara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini, Henny akan menghadirkan beberapa informasi di antaranya sahabat budaya. Henny kutip dari rri.co.id. Berkebaya bukan sekedar urusan memoles penampilan agar terlihat anggun di depan cermin atau lensa kamera. Warisan leluhur ini menyimpan helai-helai sejarah dan identitas bangsa yang bernilai sangat tinggi. Baju tradisional ini membawa pesan mulia tentang kehormatan, kesederhanaan, serta keanggunan perempuan Nusantara. Mengenang kisahnya berarti merawat nilai budaya yang telah mengakar kuat selama berabad-abad. Langkah mengenalkan kebaya ke panggung internasional menjadi misi penting di tengah arus globalisasi dunia, di mana pesona helai kainnya mampu membuktikan bahwa busana lokal bisa tampil megah dan berkelas. Dunia perlu melihat bahwa balik pola jahitan kebaya terdapat filosofi hidup yang begitu mendalam. Pengakuan dari kancah global akan semakin memperkokoh posisi kebaya sebagai warisan budaya tak benda. Nah, tentunya bagi Gen Z ya, berkebaya ini dapat dipadukan dengan gaya modern yang lebih dinamis dan trendy, di mana sentuhan kekinian terbukti mampu menghilangkan kesan kuno tanpa merusak keaslian nilai historisnya. Anak muda masa kini memegang peranan kunci untuk meneruskan estafet kebanggaan berbusana daerah, dan melalui kreasi harian mereka membuktikan bahwa warisan tradisi tetap relevan di zaman serba cepat ini. Jadi mari jadikan kebaya sebagai identitas harian yang dibanggakan, bukan sekedar pakaian untuk pesta resmi. Kebanggaan memakai busana Nusantara adalah wujud nyata dalam menjaga kelestarian budaya bangsa tentunya.

Oke, dan Sobat Budaya 28 menit melintas dari jam 9 pagi. Lanjut lagi torang di beberapa informasi, masih ini kutip dari rri.co.id. Bandara Neira di Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, menjadi salah satu destinasi yang menawarkan perpaduan antara keindahan alam, kekayaan sejarah dan budaya. Pulau kecil di kawasan Kepulauan Benda ini tidak hanya dikenal dengan panorama laut dan pegunungannya, tetapi juga memiliki sejarah panjang yang berkaitan erat dengan perdagangan rempah-rempah dunia. Banda Neira memiliki posisi penting dalam sejarah perdagangan dunia karena Kepulauan Banda sejak berabad-abad lalu dikenal sebagai penghasil utama pala dan fuli. Nilai tinggi komoditas tersebut membuat kawasan Banda menjadi tujuan para pedagang dari berbagai wilayah, sekaligus menarik kedatangan bangsa-bangsa Eropa yang kemudian memperebutkan penguasaan atas perdagangan rempah. Jejak sejarah ini hingga kini masih dapat ditemui melalui berbagai bangunan peninggalan masa kolonial. Salah satunya adalah Benteng Belgica, bangunan berbentuk segelima yang terdiri di atas perbukitan Banda Neira, dan benteng ini menjadi salah satu ikon sejarah kawasan dan menjadi pengingat bagaimana pentingnya Banda dalam perebutan kekuasaan serta perdagangan rempah pada masa lalu. Di mana selain Benteng Belgica, wisatawan juga dapat mengunjungi Istana Mini Banda, bangunan bersejarah yang berkaitan dengan pemerintah kolonial di Kepulauan Banda. Berdasarkan catatan Balai Pelestarian Kebudayaan, bangunan tersebut diperkirakan telah berdiri sejak awal abad ke-19 dan pernah digunakan sebagai rumah dinas residen Banda. Tidak hanya menawarkan wisata sejarah, Banda Neira juga memiliki potensi wisata bahari yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Keindahan Laut Banda, pulau-pulau di sekitarnya, serta Gunung Api Banda memberikan pilihan aktivitas wisata mulai dari menikmati panorama alam hingga menjelajahi kekayaan bawah laut. Gunung Api Banda sendiri memiliki ketinggian sekitar 656 meter dan kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai taman wisata dalam sejak 1992. Nah, tentunya Sahabat Budaya, keberadaan berbagai potensi tersebut menjadikan Banda Neira sebagai sesuatu yang menarik dikunjungi oleh wisatawan yang ingin mendapatkan pengalaman lebih dari sekedar menikmati pemandangan. Di satu sisi, wisatawan dapat menyusuri bangunan-bangunan bersejarah dan mengenal perjalanan panjang perdagangan pala, sementara di sisi lain dapat menikmati kehidupan masyarakat kepulauan dan panorama alam laut Banda. Pemerintah Provinsi Maluku sendiri terus mendorong Banda sebagai salah satu destinasi wisata unggulan dengan kekayaan sejarah, budaya, dan alam yang dimilikinya. Bagi Maluku sendiri, Banda Neira bukan hanya sebuah destinasi wisata, tetapi juga bagian penting dari cerita perjalanan Nusantara dan sejarah perdagangan dunia. Dari pala yang dahulu menjadi komoditas berharga hingga benteng-benteng yang masih berdiri, Banda menyimpan kisah panjang yang membuat kawasan ini tetap memiliki daya tarik hingga saat ini. Banda Neira menjadi gambaran tentunya bagaimana sebuah wilayah kecil di Laut Banda mampu meninggalkan jejak besar dalam sejarah dunia.

hangkarapi rinai anate aku ni mowarange kamang asiendo kinamualian di Radio Republik Indonesia angka 8:30 ende wo RRI sama maindung karetu ketau ni mawem paketau wo neman kerapi muni ni maasan a Indonesia sama ni ma pakentas wo mawe indeken kerapi mala alar a Indonesia RRI kasa amangena lawa sumama sama lawa sekali di udara tetap di udara.

Hoya, nyaku ina jin waturandang. Sondol materang ku Radio Republik Indonesia. Uya untana tonsea minaksa amian. Karya ule osenang samerot RRI. Utoro baterangan ule os tetawan. Wayanito, lale RRI udit. Dirgahayu.

0: Senior Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
1: Dan tentunya sebelum Henny lanjut lagi untuk Sahabat Budaya, Henny akan membacakan sebuah informasi ya. Di mana Sahabat Budaya, setuju nggak sih kalau misalnya internet itu harus bikin kamu tenang, senang, dan juga menang? Bisa bikin kamu tenang dengan koneksi stabil, upload, download, simetris, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya pakai Bisnet sekarang untuk kamu yang ada di Kota Manado. Bisnet Home Internet ODS kini hadir dengan bandwidth 100 Mbps dan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulan. Pakai Bisnet Home bisa bikin kamu senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 Mbps. Gak cuma itu, kalau kamu pakai Bisnet, kamu berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Prize Vaganza yang akan diundi di bulan Desember 2026. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulan. Nah, ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Bisnet, bikin kamu tenang, senang, menang. Informasi lebih lanjut kunjungi bisnethome.net.

Ya, dan sahabat budaya, memasuki usia yang ke-81 tahun, Radio Republik Indonesia dinilai tetap menjadi bagian penting kehidupan masyarakat Indonesia. Dan bagi pendengar, RRI bukan sekedar sumber informasi dan hiburan, tetapi juga ruang menyampaikan aspirasi serta memperoleh edukasi. Nah, peringatan Hari Radio ke-81 ini menjadi momentum bagi RRI untuk memperkuat perannya sebagai lembaga penyiaran publik yang dekat dengan masyarakat. Berbagai satuan kerja RRI di daerah turut menggelar kegiatan sosial, lingkungan, olahraga, serta seni budaya menyambut peringatan tersebut. Dikatakan Sumiarti juga, RRI selalu menjadi teman kami untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Seorang ibu rumah tangga, ketika dikonfirmasi melalui telepon selulernya, ia berharap RRI semakin dekat dengan masyarakat dan terus mempertahankan program yang dibutuhkan pendengar. Mereka berharap di usia yang ke-81 tahun, RRI semakin dekat dengan masyarakat dan mempertahankan program-program yang memang dibutuhkan pendengar. Menurutnya keberadaan RRI tetap penting karena mampu menghadirkan informasi sekaligus hiburan bagi masyarakat. RRI harus tetap beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan karakter radio yang dekat dengan masyarakat tentunya. Dan dia menilai perkembangan media digital menjadi tantangan sekaligus peluang bagi RRI untuk memperluas jangkauan pendengar. Menurut Sumiarti, media saat ini semakin beragam dan hampir seluruh aktivitas penyampaian informasi berlangsung secara digital. Karena itu RRI ini harus berkreasi mengikuti perkembangan teknologi agar mampu menjangkau generasi pendengar yang lebih luas. Transformasi digital membuat radio kini tidak hanya dapat dinikmati melalui perangkat radio konvensional masyarakat, di mana kehadiran RRI melalui berbagai platform digital membuka peluang memperluas akses sekaligus mempertahankan hubungan dengan pendengar. Rangkaian Hari Radio 2026 di berbagai daerah juga menjadi kesempatan mempererat hubungan RRI dengan masyarakat. Kegiatan sosial, lingkungan, olahraga, dan seni budaya yang diharapkan memperkuat kehadiran RRI sebagai media publik yang responsif. Memasuki usia ke-81 tahun, RRI diharapkan mampu mempertahankan kepercayaan masyarakat sekaligus menjawab tantangan perubahan teknologi. Perpaduan kekuatan radio dan platform digital menjadi strategi penting agar RRI tetap relevan bagi seluruh generasi tentunya.

Ya, dan Sobat Budaya, ini akhiri sampai di sini dulu Tropik Kebersamaan tentunya untuk edisi Jumat 11 September 2026 untuk Sobat Budaya di manapun berada tentunya ya. Dan yang pasti Sobat Budaya, sekali lagi selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia, RRI tercinta. Hari ini bukan hanya tentang bertambahnya usia, tetapi juga tentang merayakan perjalanan panjang RRI dalam menemani masyarakat Indonesia. Dan sebagai seorang announcer, menjadi bagian dari RRI adalah sebuah kebanggaan sekaligus tanggung jawab ya. Karena di balik suara yang terdengar melalui radio ada semangat untuk terus memberikan informasi yang terpercaya, menghadirkan hiburan yang menghibur, menyampaikan edukasi yang bermanfaat, serta menjadi jembatan bagi suara masyarakat dari berbagai penjuru Indonesia. Ini pamit, terpisah untuk baku dapa, ulang lain waktu, lain kesempatan.

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan.

0: pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik, sahabat budaya, selamat pagi menjelang siang. Apa kabar, sahabat budaya? Ya, sehat sekali. Sehat selalu kabarnya, sahabat budaya, untuk semuanya. Harapan dari saya, begitu pula hari ini. Ya, saya tak lupa mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81 tahun. Ya, dari saya selaku penyiar RRI Pro 4, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun ya. Dan 81 tahun itu bukan sekedar perjalanan waktu, namun juga 81 tahun itu RRI hadir menemani, menginspirasi, mencerdaskan, dan menyatukan Indonesia. Ya, itu dia. Dari ujung utara Sulawesi Utara, dari RRI Pro 4 Manado, Surabaya, Kawanua, mari kita terus menjaga suara Indonesia, moral budaya, dan menghadirkan informasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Dirgahayu RRI ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Saya bangga menjadi bagian dari RRI Pro 4 Manado. Suara budaya Kawanua. Oke, itu dia. Saudara, saya mengucapkan selamat Dirgahayu RRI yang ke-81 tahun ya. Jadi umur RRI itu sama dengan umur Dirgahayu Indonesia yang ke-81 tahun juga. Jadi RRI ini merupakan radio perjuangan bangsa ya. Seiring dengan Indonesia sementara berjuang, RRI sudah ada ya. Karena itu RRI sebagai radio perjuangan Indonesia. Oke, baik sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Manado, suara budaya Kawanua.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sabda yang masih di perempat area Imlando. Selamat siang untuk sahabat budaya ya. Selamat menikmati suasana aktivitas Anda di siang hari ini ya. Ya, sahabat budaya, kita ke informasi mengenai Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA. Sahabat budaya, seperti informasi dari RRI.co.id, sahabat budaya, Sekolah Rakyat 44 Minahasa bekali siswa materi ya etika bicara dan bijak di media sosial ya. Saudara Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 44 Minahasa memberikan pembekalan khusus kepada siswa melalui materi masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Materi bertajuk etika bicara dan bijak menghadapi komentar di media sosial sesuai oleh unsur jurnalis Harto Marentek. Ya, dan saudaya Kepala SRMA 44 Minahasa Dr. Yefta Yohanes Makikui SPD MPD mengatakan materi ini penting diberikan agar siswa mampu menjadi generasi digital yang cerdas dan berkarakter. Di era digital ini, lidah dan jempol adalah dua senjata. Apa yang kita ucapkan dan kita ketik bisa membangun atau menghancurkan orang lain. Oleh karena itu, siswa harus dibekali etika, demikian dikatakan Dr. Yefta. Dalam pemaparannya, Harto Marentek mengajak siswa memahami bahwa ucapan adalah cerminan hati dan karakter, di mana ia mengutip dalam Alkitab Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Dan juga dalam Mazmur 34 ayat 14, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Di mana siswa diajarkan 5 prinsip etika berbicara, yaitu 5J, jujur katakan yang benar, jelas bicara, to the point, junjung sopan santun, pakai kata tolong, maaf dan terima kasih. Jaga waktu, tahu kapan bicara dan kapan diam. Jaga isi, hindari gosip, bully dan kata kasar. Dan saudara, untuk menghadapi media sosial, siswa dibekali teknik stop dan pikir. Di saat menerima komentar negatif, stop, jangan langsung balas saat emosi. T, tanya apakah perlu dibalas. O, optimal, balas dengan fakta dan sopan atau abaikan. P, proteksi, blokir, laporkan dan cerita ke guru atau orang tua. Selain itu, saudara, siswa diingatkan dengan prinsip jari bertanggung jawab. Sebelum posting atau komentar harus bertanya, benarkah, baikkah, perlukah? Nah, ingat, apa yang Anda tulis di internet itu tidak akan pernah hilang. Demikian tegas pemateri Harto Marentek. Di sesi penutup, siswa diajak menggunakan media sosial untuk 3 hal, yaitu belajar mencari ilmu, berkarya menunjukkan prestasi Sekolah Rakyat 44, dan berkat menebar hal positif. Sore kegiatan PLS ditutup dengan sesi tanya jawab dan ice breaking dengan studi kasus penanganan cyberbullying. Dan di dunia nyata, kita menjaga sikap. Di dunia maya, kita menjaga etika. Demikian dikatakan Harto Marentek. Ya baik, saudara, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Manado.

0: Demikian Ungu dengan lagunya yang pertama ya, dan Saudaya. Ya, lanjut lagi masih seputar hari ulang tahun ke-81 RRI ya Manado. Ya, Saudaya, dalam perayaan hari ulang tahun yang ke-81 RRI Manado ya. Ini informasi Balai Monitor Manado mengapresiasikan peran RRI. Saudaya, seperti informasi dari rri.co.id ya, Saudaya, Radio Republik Indonesia telah memasuki usia yang ke-81 tahun. Dan selama lebih dari 8 dekade, RRI hadir memberikan informasi sekaligus menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia. Saulat Budaya RRI lahir sebagai suara perjuangan bangsa pada 11 September 1945. Dan sejak saat itu RRI terus menjalankan peran sebagai lembaga penyiaran publik dengan menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat Indonesia. Sahabat Budaya, seperti yang dikatakan oleh Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 1 Manado, Manuelson Jaka Yusuf, menyampaikan ucapan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada RRI. Ia berharap RRI semakin kuat dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai media publik di tengah perkembangan teknologi. Lebih lanjut, Manuelson mengatakan, 81 tahun RRI hadir menemani, menginspirasi dan memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin kuat, profesional, terpercaya dan terus menjadi suara Indonesia yang menyatukan seluruh negeri. Ia pun berharap RRI terus menghadirkan informasi yang edukatif dan juga mencerdaskan masyarakat. Dan menurutnya keberadaan media publik tetap penting sebagai sahabat masyarakat di tengah pesatnya perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Lebih lanjut dia mengatakan, teruslah berkarya menghadirkan informasi edukatif, mencerdaskan serta menjadi sahabat bagi masyarakat di tengah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Sahabat Budaya, Manuelson pun menilai perjalanan panjang RRI menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus memperkuat persatuan bangsa. Eksistensi RRI diharapkan terus terjaga melalui profesionalisme, kredibilitas, dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi komunikasi. Ucapan tersebut menjadi bagian dari apresiasi terhadap perjalanan RRI yang telah menemani masyarakat Indonesia dari masa ke masa. RRI diharapkan terus menjadi ruang informasi publik yang terpercaya serta mampu menjangkau masyarakat hingga ke berbagai pelosok negeri. Sahabat Budaya, dikatakan Manuelson, Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Baik, saudara, jangan kemana-mana, saya masih akan lanjut dengan informasi-informasi yang tentunya bisa menginspirasi untuk Anda. Oke, tetaplah bersama RRI di program 4 Manado, Suara Budaya Kawanua.
1: Julang Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taong adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taong adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taong di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Boganinani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taong kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.
3: C, buka pintu, C. Bentar, C, buka pintu.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Etole, materi karu orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

Di tanah Blamamondo, ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Blamamondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

0: Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Ya, saudara masih bersama RRI Perempat Manado, Suara Budaya Kawanua. Dan saudara, kita lanjut lagi dengan informasi masih sehubungan dengan ulang tahun RRI yang ke-81 tahun ya. Saudara, ini kali ini dari kantor wilayah Kementerian Haji ya. Saudara, lebih dari 8 dekade Radio Republik Indonesia RRI terus hadir memberikan informasi, edukasi dan hiburan bagi masyarakat Indonesia sejak 11 September 1945. Saudara, RRI menjadi bagian dari perjalanan bangsa melalui peranannya sebagai lembaga penyiaran publik dan memasuki usia ke-81 tahun. Apresiasi terhadap perjalanan dan kontribusi RRI datang dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Utara, Wahyudin Ukoli. Saudaya, Wahyudin berharap RRI terus mempertahankan perannya sebagai media yang dekat dengan masyarakat sekaligus menjadi sumber informasi yang terpercaya. RRI juga diharapkan terus beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui inovasi dalam penyajian informasi. Lebih lanjut, Wahyudin mengatakan, semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi yang terpercaya, serta suara yang menyatukan Indonesia. Terus berinovasi, terus menginspirasi, dan terus hadir untuk Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sahabat budaya, menurutnya perjalanan panjang, RRI menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi publik dan menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Peran tersebut diharapkan terus diperkuat seiring perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat terhadap informasi. Dan peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI menjadi momentum untuk memperkuat komitmen sebagai lembaga penyiaran publik yang profesional, terpercaya dan mampu menjangkau masyarakat luas. RRI diharapkan tetap menjadi ruang informasi sekaligus suara yang mempererat persatuan masyarakat Indonesia.
1: Etole, Matrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanua. Etole, Matrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Saudara pendengar, irama itu didendangkan oleh Ruslan, ketua Sanggar Tun Fatimah, belakang Padang, saat bercerita tentang kesenian zikir barat kepada RRI Batam di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Zikir barat dikenal juga dengan nama zikir kepri bermadah. Menurut Ruslan, zikir barat adalah kesenian khas Melayu. Bila dirunut dari sejarahnya, zikir barat awal mulanya bernama zikir karut yang dibawa dari negeri Siam ke negeri Kelantan. Perkataan barat ini bermakna selatan Siam. Pada zaman dahulu, negeri Kelantan pernah diperintah oleh kerajaan Siam.
1: Ya, kalau zikir barat itu sebetulnya seni bukan asli daripada Melayu kita, tidak. Ini kita adopsi dari negara Kelantan, negara tetangga Kelantan, Malaysia. Nah, pada saat itu memang digunakan untuk acara syukuran untuk masyarakat Kelantan. Nah, kalau aslinya lagi, ini sebetulnya dari selatan Thailand. Kemudian dimainkan di Kelantan, dan gak tahu gimana caranya bisa masuk ke belakang Padang. Itu seingat saya, itu yang menampilkan pertama itu dari kelompok zikir barat Pemping, Kelurahan Pemping, Kecamatan Belakang Padang, oleh Pak Sam namanya. Karena beliau dulu masa mudanya bekerja di Malaysia, sehingga dia mengetahui tentang kesenian ini. Akhirnya dia populerkan di sini ketika itu zaman Pak Wali Kotanya, Bapak Nyat Kadir.
0: Bermula dari kelompok seni masyarakat di Pulau Pemping, zikir barat mulai berkembang dan dikenal oleh masyarakat Batam hingga Kepulauan Riau. Sejak tahun 2013, Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau membuat Festival Zikir Barat di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang. Kegiatan ini menjadi agenda tahunan bagi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pertunjukan Zikir Barat, terdapat satu kelompok yang dipimpin oleh seorang tukang cerita, tukang karut. Mereka akan bercerita sambil berbalas pantun yang kemudian diikuti oleh penari awak-awak sebagai suara latar.
1: Kalau masalah jumlah, rata-rata yang kami tahu di sini itu pemusik tuh 5 orang. Terus dari pemusik itu mereka akan dinahodai yang namanya itu tukang karut. Itu awalnya aslinya itu 2, tapi satu juga tidak masalah. Tukang karut itu adalah khalifahnya yang memimpin. Kemudian anggotanya itu lebih kurang 20-an orang. 20-an orang sebagai awak-awaknya, itu awak-awaknya.
0: Zikir barat adalah perpaduan antara tarian dan syair yang berisikan pesan, nasihat, dan pantun-pantun jenaka. Para pemain kesenian ini sama-sama duduk berbaris, menampilkan gerak dalam iringan suara alat musik tradisional Melayu yang harmonis.
1: Alat yang digunakan alat musik minimal itu sebetulnya 3 bisa. Pertama adalah gendang, gendang Melayu biasa. Yang kedua darbuka. Yang ketiga gong. Kalau mau ditambah mong juga boleh. Jadi 4 itu boleh. Terus satu lagi tamburin. Jadi 5.
0: Ruslan menjelaskan tidak ada ketentuan khusus dalam penyampaian lirik yang akan disairkan dalam zikir barat. Di belakang Padang, zikir barat biasa dimainkan dalam kegiatan pemerintahan atau syukuran warga. Lirik ataupun pesan dalam syair disesuaikan dengan tema acara, mulai dari lirik yang serius hingga senda gurau.
1: Syair itu biasanya disesuaikan dengan pemilik hajat. Misalnya ini yang punya hajat siapa. Jadi syair itu pasti akan berubah. Bisa tentang politik, bisa tentang pemerintahan, bisa hanya sekedar senda gurau saja. Pakemnya ini tidak pakemnya tentang keagamaan, tidak pakemnya tentang khusus budaya, oh tidak. Jadi kalau syair sesuai dengan event. Kalau urutan tampilan dari syair, mereka ya seperti biasa, memang diawali dengan tarian lah, seperti tarian seperti itu. Kalau urutan isi tidak ada pakem sih.
0: Dahulunya, menurut Ruslan, zikir barat merupakan sebuah pujian dan tanda syukur masyarakat ketika baru selesai melaksanakan panen atau ketika nelayan pulang melaut dengan membawa hasil yang melimpah. Seiring perkembangan zaman, kini kesenian ini terus berkembang di berbagai kegiatan. Bahkan beberapa kali sanggar seni binaan Ruslan diundang dalam kegiatan bertaraf internasional untuk membawakan zikir barat.
1: Kalau zikir barat itu tadi menaiki syair tidak ada pakemnya harus katakanlah tentang keagamaan, tentang itu, tentang ini, itu tidak ada. Namun kalau kita tarik dari sejarah awalnya, sebetulnya zikir barat ini puji-pujian. Mereka mengungkapkan rasa syukur karena itu pada masa itu biasanya pada saat panen atau pada saat nelayan pulang melaut.
0: Antusias masyarakat Kecamatan Belakang Padang terhadap kesenian zikir barat hingga kini masih terjaga. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, tidak hanya menggemari menjadi penonton saat pertunjukan zikir barat berlangsung. Banyak dari mereka yang juga terampil untuk berzikir barat.
1: Kalau untuk di Kecamatan Belakang Padang saja, antusias zikir barat saya yakin ini masih sangat tinggi. Karena dari anak SD sampai ke emak-emak saja paham. Sekalipun emak-emak tak pandai main gendang, dia tahan bayar orang lain untuk ngajarin mereka main gendang. Jadi antusiasnya luar biasa.
0: Kecamatan Belakang Padang merupakan sebuah pulau yang terpisah dari pulau utama Kota Batam. Menurut masyarakat Belakang Padang, zikir barat merupakan pertunjukan kesenian yang dapat menjadi hiburan bagi mereka. Selain itu, dalam zikir barat juga mengandung pesan dan nasihat dalam membentuk akhlak dan budi pekerti yang baik.
2: Pernah dengar zikir barat nggak, Bu?
3: Pernah.
2: Kalau yang Ibu tahu zikir barat itu gimana?
3: Zikir barat itu kan orang Melayu, istilahnya kan udah, ya lah, tanpa musik gitu ya, pakai kompang aja.
2: Oh gitu.
3: Kalau ada macam 17 Agustus, macam ada pertandingan MTQ.
2: Mungkin pernah dengar zikir barat, Pak?
4: Pernah.
2: Kalau yang Bapak dengar zikir barat tuh kesannya apa, Pak?
4: Dia ada kemiripan dengan apa Aceh tuh. Cuman ini kan lebih kental ke nuansa agama. Itu lebih bagusnya memang dikembangkan untuk dari kita.
2: Kalau Bapak lihat antusias masyarakat terhadap zikir barat sekarang gimana, Pak?
4: Bukan sekedar di pihak sekolah, orang tua juga support habis kalau yang kegiatan seperti itu. Karena tadi menyentuh ke nuansa akidahnya kan. Kan seperti itu.
2: Pernah dengar zikir barat?
5: Pernah.
2: Jauh ini zikir barat itu apa, Pak? Bang Eko tahu?
5: Zikir barat itu kan yang apa? Musik tradisional terus di apa dinyanyikan oleh beberapa orang, dilantunkan dengan pantun-pantun. Kan itu zikir barat.
2: Kalau baik udah mungkin antusias masyarakat Batam atau Belakang Padang ini untuk zikir barat.
5: Kalau daerah pulau khususnya memang sangat menarik karena di daerah pulau pun sendiri kurang hiburan. Dengan adanya itu salah satu warisan budaya.
0: Bila menelusuri ke daerah asal dari zikir barat di negeri Kelantan, Malaysia, zikir barat ternyata awalnya dimainkan pada dini hari hingga subuh tiba. Namun pelaku seni di Jengka, Malaysia, Ibrahim Ismail mengatakan kesenian ini terus mengalami perkembangan, bahkan kini telah dimainkan dengan alat musik modern.
6: Zikir barat ini asalnya daripada Kelantan dan pada mulanya dipercayai asal daripada selatan negeri Thai. Pada mulanya zikir barat ini dimainkan pada waktu malam kali jam 12 malam sampai pagi, dan penggunanya menggunakan dialek Melayu Kelantan seperti ya mula ni tak serupa mula. Okay. Jadi kemudian berkembang sehingga akhirnya zikir barat ini dimainkan pada jam 8 malam dan berlaku perubahan dari segi instrumen muziknya, sudah ada gitar.
0: Zikir barat telah menjadi kesenian yang populer. Melintas batas negara, kesenian ini dimainkan oleh masyarakat Melayu di mana saja mereka. Zikir barat di Kepulauan Riau disebut zikir bermada. Bukan tanpa sebab nama zikir ini berubah. Pemerintah punya harapan anak-anak Kepulauan Riau memiliki jati diri zikir tersendiri. Tanpa jati diri, anak-anak Kepulauan Riau akan menjadi asing dengan diri sendiri. Pendengar, demikian Picer Budaya kali ini, produksi RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
7: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

0: Tidak banyak jejak prasejarah yang bertahan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan masih bisa dijumpai hingga kini. Salah satu yang paling menakjubkan adalah bebatuan raksasa yang ada di Pulau Natuna. Jumlahnya tidak sedikit, karena bisa ditemukan di hampir seluruh pulau, mulai dari gunung, lembah, hingga di pesisir pantainya. Pulau ini kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya telah ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional atau Geopark Natuna. Sebagai sebuah kawasan luas untuk kepentingan konservasi bebatuan peninggalan zaman prasejarah yang usianya bukan lagi ribuan abad, melainkan sudah jutaan abad. Selain itu, kawasan ini juga dapat menjadi lokasi penelitian, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Untuk menuju ke Pulau Natuna, kalau dari ibu kota Jakarta memerlukan waktu sekira 4 jam perjalanan udara dengan sekali transit di Pulau Batam. Tim RRI Voice of Indonesia berangkat dengan penerbangan paling pagi pada pukul 6.15 dan mendarat di Kota Ranai, Pulau Natuna sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Para penerbang kami yang terhormat dan lumayan Bapak Kasatgas, kita untuk segera mendarat di Bandara Ranai di Natuna.
0: Setibanya di Natuna, kami langsung tidak membuang waktu untuk menikmati kuliner khas setempat di sebuah rumah makan warga yang menawarkan beragam menu masakan tradisional. Kebanyakan berbahan ikan laut segar, yang sudah barang tentu memanjakan lidah dan menggugah selera. Maklum kalau di Jakarta, relatif sulit diperoleh. Selama beberapa hari di daerah paling utara Indonesia dan berbatasan dengan 7 negara Asia Tenggara ini, RRI Voice of Indonesia berkesempatan melakukan penelusuran. Terdapat 8 lokasi atau geosite yang ada di Natuna. Telah ditetapkan masuk ke dalam kawasan geopark, yakni Pulau Stanau, Pulau Akar, Batu Kasah, Tanjung Senubing, Pulau Senoa, Gua Kamak, Tanjung Datu, dan Gunung Ranai. Konon, bebatuan di Natuna berupa batuan sedimen berlapis yang terbentuk di darat sebagai endapan Sungai Purba. Bebatuan geosite di Natuna berjenis batu pasir, konglomerat, dan batu lanau yang secara geologi termasuk dalam formasi pengadah berumur oligo-miosen. Sebagian batu sudah terbentuk, hitam dan keras. Namun, sebagian lagi masih berproses dari pasir yang membeku. Meski demikian, jika kaki manusia dipijakan di bebatuan tersebut tidaklah rapuh karena sudah sangat keras. Sungguh ajaib, batu setengah pasir itu membentuk relief yang menakjubkan, seakan dipahat dengan teknik tinggi. Jejak bebatuan itu juga menyuguhkan warna-warni gradasi coklat hingga kuning, hitam, dan abu-abu. Mahakarya Sang Maha Pencipta. Selain bebatuan granit raksasa yang jumlahnya ribuan, alasan Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark karena memiliki keanekaragaman hayati langka dan unik yang tidak ada di daerah lain, bahkan di negara lain. Di samping itu, Natuna juga memiliki peninggalan kebudayaan yang adiluhung, sehingga perlu dilindungi. Seperti diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Hardinansah, kepada Voice of Indonesia.
2: Bebatuan Natuna itu asalnya dari kerak samudra, kerak benua, Sungai Purba, yang punya usia menurut ahli geologinya itu 144 sampai 188 juta tahun yang lalu.

0: kesenian alu banyak sekali, beragam, tersebar di Kabupaten Natuna.
1: Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Geopark Natuna, Kiki Firdaus, mengungkapkan penetapan Natuna sebagai kawasan Taman Bumi Nasional atau Geopark pada 29 November 2018 silam melalui proses yang relatif singkat atas inisiasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Mengingat selain memiliki sumber daya alam dan budaya setempat, Natuna merupakan beranda NKRI yang letaknya sangat strategis berhadapan dengan Laut Cina Selatan yang kini diberi nama Laut Natuna Utara.
2: Setahun sebelumnya, 2017 itu ada teman-teman dari Kementerian Luar Negeri berkunjung ke Natuna, tepatnya nginapnya di Alipstone. Nah, di Alipstone Park itu kan landmarknya hamparan bebatuan, landscape batu-batu. Nah, cetus ide dari teman-teman Kementerian Luar Negeri, wah ini harus kita selamatkan Natuna dengan batu-batu granitnya ini, jangan sampai semuanya dipecah jadi pondasi rumah gitu. Karena di sini itu memang batu-batu granit itu dijadikan bahan untuk pondasi rumah rata-rata, tapi tidak diproduksi untuk dijual massal gitu. Tetapi kelama-kelamaan kan akan habis. Nah, kementerian juga melihat letak Natuna yang berada di tengah-tengah lautan yang selama ini jadi polemik beberapa negara. Posisi Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark itu dianggap penting untuk sebuah status di luar. Sebenarnya untuk menjadi sebuah geopark, Natuna masih panjang prosesnya. Namun, Natuna dapat kesempatan yang sangat spesial. Kita diberi kemudahan untuk menyusul seluruh administrasi di belakang, seperti hadiah lah, seperti anugerah yang diberikan oleh negara untuk wilayah Natuna sebagai penghargaan menyatakan bahwa kita memang benar-benar berada dalam kawasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ditetapkannya sebagai geopark. Taman bumi yang tujuan mulianya menyelamatkan bentuk bumi dari sekarang hingga jutaan tahun yang akan datang sampai kiamat.
1: Masih menurut Kiki, pengelolaan kawasan Geopark Natuna secara komprehensif dan berkelanjutan, di mana ada campur tangan pemerintah Republik Indonesia melalui lintas kementerian dan lembaga, serta Pemda, menjadi salah satu upaya penting dalam mensejahterakan masyarakat setempat, dan sekaligus mempertegas kehadiran negara dalam mengantisipasi munculnya klaim dari negara lain atas Natuna. Terakhir, Kiki Firdaus mengungkapkan, Geopark Natuna kini tengah diperjuangkan untuk mendapat pengakuan dari PBB berupa penetapan sebagai UNESCO Global Geopark.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Gugusan kepulauan di samping timur Sumatera menyimpan kekayaan alam luar biasa serta menjadi incaran bagi para pemodal dan warga penambang. Terkenal dengan sebutan daerah Seribu Kulong, inilah bumi Serumpun Sebalai, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang merupakan daerah penghasil timah terbesar di Asia Tenggara dan sudah dikenal sejak zaman penjajahan. Timah, sang emas hitam, seakan menjadi magnet yang menyingkirkan sejumlah sektor lain yang menjadi mata pencaharian masyarakat. Seiring berjalannya waktu, kandungan timah di perut bumi Bangka Belitung serasa tak habis dilimbang dan masih menjadi tujuan utama bagi sebagian masyarakat Bangka mempertahankan hidupnya. Sejauh mata memandang dari ketinggian Aras, kondisi alam baik di Pulau Bangka maupun Belitung menampakkan panorama yang tak sama dengan daerah lain karena banyaknya hamparan kulong atau danau bekas galian tambang ilegal yang menghiasi daratan. Untuk mengetahui aktivitas tambang yang sebagian besar dilakukan secara ilegal ini, kami mencoba masuk dan berinteraksi langsung dengan penambang di wilayah tambang inkonvensional atau TI Rakyat yang berada di kawasan Kota Sungai Liat, Kabupaten Bangka.
1: Kami menuju lokasi tambang yang berada di Kota Sungai Liat yang juga berdekatan dengan pemukiman warga, hanya berjarak kurang lebih 2 meter dari pemukiman warga, dan aktivitas ini sebetulnya sudah merasakan masyarakat, namun para penambang nekat untuk menjalankan aktivitasnya.
0: Tepat di belakang rumah barisan paling depan dari jalan aspal itu, aktivitas tambang nampak nyata tersorot mata dengan ponton-ponton kayu ketinggian sekitar 6 meter, selang kompresor, pipa paralon dengan ukuran besar dan panjang, serta mesin TI berada di tengah-tengah danau yang seolah terlihat bagaikan lautan dan air berwarna coklat. Bak kopi susu menjadi pemandangan alam sekitar. Lebih dari 10 pekerja dengan kondisi yang basah kuyup dan pakaian yang berlumpur sibuk dengan aktivitasnya mengoperasikan mesin menghisap pasir timah dengan selang dan pipa yang terkandung di dasar danau. Memudarkan kecurigaan penambang akan masuknya orang asing ke wilayah tambang, kami pun meminta izin kepada pemilik tambang karena tak seperti ekspektasi yang semuanya disibukkan dengan menambang dan melimbang timah di ponton TI. Terdapat sekitar 6 orang para mandor yang nampaknya kepercayaan pemilik tambang untuk melakukan pemantauan sekaligus mendampingi jalannya aktivitas TI. Pemilik tambang yang berada di dalam rumah berada di sebelah kolong aktivitas tambang, enggan berkomentar dan menyerahkan jawaban kepada anak buah atau pekerja tambang.
2: Untuk masalah bekerja TI ini memang susah, karena barang itu kita harus mencari dulu berupa alam, karena alam ini tidak bisa kita pandang dengan mata kalau tanpa kita kerja, ya kan. Keadaan darurat di rawa-rawa, terus kedalamnya 20 meter, 18 meter, terus kami banyak mengalami risiko tantangan yang sangat berat, sulit sekali. Kenapa? Tanah longsor menyebabkan mata-mata kematian.
0: Besarnya risiko dan tidak semua masyarakat yang membuka lahan tambang membuahkan hasil, bahkan hingga rugi puluhan juta rupiah. Bagi sebagian yang hoki, menambang timah TI ini merupakan keberuntungan dan sumber rezeki yang berlimpah.
2: Kita capai satu minggu itu 4 jutaan gaji anak buah per orang. Sebenarnya bukan memilih, karena kerja yang enak dari ini dan penghasilan yang memuat udah deh. Kalau kita pegawai pabrik batu bata, seharian 30 ribu, nak mana, ora?
3: Ya, ini bukan pilihan, tapi ini pilihan.
2: Pilihan itu udah deh, Gi.
3: Kita
2: kebetulan timah tuh banyak. Memang alhamdulillah sukanya Allah. Pokoknya kadang-kadang seminggu tuh 5 juta gajinya.
0: Penghasilan yang besar inilah menjadi faktor penyebab warga tetap menambang walaupun tak jarang tunggang langgang karena razia yang dilakukan pihak terkait.
2: Di razia nih sebenarnya kami tidak ngerti. Seharusnya kalau razia nih dari tahun 80-an PT Timah ini kan lah bernaungan kan. Yang telah dikerjakan itu misalnya kayak-kayak di Rabang. Razia tuh jalan terus tapi barang tuh lah habis.
1: Pernah gak kita beli misal apa-apa itu?
4: Apalagi itu? Kita sering di dalam rumah masalah untuk ini-ininya kita tidak tahu kan. Itu urusan bos kan. Kita tidak tahu kan kami pekerja.
0: Selain dikerjakan oleh PT Timah TBK sebagai perusahaan timah terbesar di Indonesia, kegiatan pertambangan yang dilakukan ini mayoritas pertambangannya tanpa izin atau illegal mining sehingga menyebabkan terjadinya dampak pada kerusakan lingkungan hidup serta mempengaruhi keberadaan ekosistem lainnya. Hutan seakan merintih pilu karena tak lagi mampu menjalankan perannya menghijaukan bumi atau sebagai habitat flora, fauna, dan margasatwa. Wajah daratan seakan penuh luka yang menganga dengan banyaknya kulong. Bagi pelaku illegal mining atau pertambangan tanpa izin atau PT, dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara serta undang-undang terkait lainnya seperti yang dituturkan PLT Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rusbani.
5: Setiap apapun yang namanya kegiatan penggalian kita lakukan, itu harus ada izin. Kalau yang namanya ilegal ini mestinya ya harus ditertibkan. Secara penindakannya adalah aparat keamanan. Banyak sekali ilegal-ilegal mining ini. Memang bukan secara perusahaan, tapi individu. Kalau selama tidak ada izin ilegal, apapun yang tergali kita mau kita jual, kita apa itu tanpa izin dari pemerintah, ya ilegal. Tidak boleh kita membina yang ilegal. Ini aturan kan? Kalau kita membina yang ilegal, sama juga kita ikut serta di situ kan?
0: Dari ribuan penambang yang ada di Pulau Bangka, berdasar data hasil upaya represif yang dilakukan kepolisian Polres Bangka tahun 2017 terdapat 11 kasus dan 2018 sebanyak 16 kasus illegal mining yang berhasil diproses hukum. Dari jumlah tersebut, hanya sebagian kecil yang ditindak karena tidak mudah bagi kepolisian untuk menerapkan secara tegas aturan bagi pelaku illegal mining terkendala dengan berbagai permasalahan terutama perekonomian masyarakat. Wakapolres Bangka Kompol M. Sopian menyampaikan.
6: Gimana kalau kita mau menertibkan penambangan ini kalau dari masyarakat sendiri masih lebih happy kepada sikap penambangan ini. Karena kita di sini berbicara masalah takut, masalah makan sendiri lagi. Yo berhenti, kamu jangan nambang lagi di sini. Habis itu mereka mau ngapain, sedang ada anak istrinya. Ya lalu kami mau kerja apa gitu. Jadi tidak bisa serta-merta kita berbicara hukum. Penegakan hukum itu bisa apabila sudah kita lakukan upaya-upaya tadi. Tapi kita lihat bahwa kita harus lihat juga persoalan-persoalan masyarakat di lapangan.
0: Pulau Bangka tumbuh berkembang dari sektor pertambangan. Pertambangan menjadi sumber masukan daerah maupun devisa negara terbesar, bahkan jadi denyut nadi ekonomi masyarakat di Pulau Bangka.
7: Kalau misalnya timah dek diagi di Bangka nih, pengangguran nambah banyak, angka kriminalitasnya nambah tinggi.
8: Yang namanya timah tuh yuk, pasti habis karena tuh sumber daya alam Bangka kita. Ini jadi tantangan untuk pemerintah kita.
7: Mendak di timah, orang gak begawi, ngarep hasil kebon, berapa ge? Tapi di satu sisi ku genek lah timah tuh berhenti. Jadi lagi lubang camoy gue penuh di Bangka nih.
0: Jika tidak menghentikan seutuhnya aktivitas tambang guna mengurangi dampak negatif pertambangan yang dilakukan secara ilegal, minimal adanya aturan tegas terkait zona wilayah khusus untuk pertambangan sehingga tidak berbenturan dengan aktivitas masyarakat dan kerusakan lingkungan.
9: Etole, Matre Garut Orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut Trimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman.

0: Ya, Makaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang. Mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Makaruyen itu sendiri dan bagaimana cara bermain musik dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Makaruyen artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Makaruyen, kata dasarnya arui yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Makaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole osan matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, maka Aruyen kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Makaruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu ada alat-alat misalnya tambor atau biak atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar kita dari zaman mungkin Portugis ya sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Makaruyen itu, jangan menggunakan alat musik gitar.

0: Meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Kalau untuk usaha, kami selalu memperkenalkan ya pada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu, cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir punah juga buat bahasa Tomsea, bahasa Tombulu, sub-suku itu masing-masing punya lagu, ya lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu, karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan, dan apalagi kalau ada festival seperti TPSL atau di Bitung sana, mereka suka mengundang kami. Dan itu sekalian ya, kami mengupayakan untuk melestarikan itu. Dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau, yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa. Jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandak. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen. Bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen. Tidak ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas, karena siapa lagi akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini.

0: Eh, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu gua itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala, di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Dia mau mari.
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya, mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
4: Etole, materi karu torang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

Baik, selamat siang sahabat budaya. Selamat berjumpa lagi kita di acara request siang. Apalagi kalau bukan di Torang Deng Torang. Saudaya yang ingin request lagu-lagu Pop Manado nanti bisa gabung ya di WhatsApp 0853 424 00928. Sementara sekarang sudah pukul 12 lebih 28 menit Saudaya. Selamat menikmati suasana makan siang ya buat Anda yang mungkin saat ini lagi sedang makan siang nih. Mudah-mudahan siang hari ini menyenangkan ya Saudaya ya. Sambil makan sambil dengerin Prompat. Oke, saudaya yang mau bergabung silakan sekali tunggu di WhatsApp 0853 424 00928.

di nomor WhatsApp 0853424098. Oke. Ya, ini dari siapa nih? Dari Epok di Palu, Sulawesi Tengah. Halo, selamat siang Bung Stanley. Selamat siang Bung Epok. Ya, apa kabar Bung Stanley? Baik-baik. Bung Stanley, kita ini lagi dapat dengar pro ampa ini. Cuaca di Palu panas. Sama Kang. Ya, ya sama lah. Ini masih panas, ini belum dapat lihat mau turun hujan, Kang. Iya. Oke, lanjut Bung Stanley, kita mau dengar lagu, boleh lagunya Astrid Dara Minang. DP judul Rupa Anjing Barana. Lucu kan DP judul, Kang. Rupa anjing beranak apa? Kalau anjing beranak bagaimana? So DP muka, ya DP muka seram pokoknya. Saudara, boleh tak salah kan? Ini boleh orang lewat kong baribut atau apa? Pasti dia anjing mau bermarah dia. Ya. Ya, begitulah ya. Bukan cuma anjing jaba marah kalau habis beranak. Nih orang kalau baru habis melahirkan, nah ini boleh tak salah kasihan. Dari dorang itu ada berjuang. Mati antara hidup dan mati ya, untuk bersalin itu tidaklah gampang ya, banyak urat-urat yang putus ya toh. Iya. Bung Stanley, kita mau kirim salam juga buat kita pe saudara-saudara di Manado, di Kuhun, keluarga apa ini. Dahar ya, Dahar, keluarga besar Dahar di Kuhun. Salam rindu, salam kangen buat ngoni-ngoni semua, buat kita pe mama mantu, yang mai tua dan kita bawa dengar, selamat bawa dengar buat Bung Stanley, terima kasih, selamat siang, torang deng torang. Oke, terima kasih untuk Bung Epok di Palu. Baik saudara, torang dengar dulu ini lagu dari Astrid Dara Minang, Rupa Anjing Baranak.

0: about that.
1: Let's see it.
2: Hey Schulte, aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
3: Wocop sih aku Dari tadi kok kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
2: Baku-baku kirim?
3: Iyo, mana rek itu
2: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
3: Oh, so pindah, Ren.
2: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6. FM Pro Ampa RRI Manado.
3: Oh, daratan. Ini, dang.
4: Odoh,
3: memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
2: Di 0853-424-00928.
3: Okay, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya? Mau pesan lagu.
5: Mari jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
6: Etole, masih rekaru torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

Ya, baik sahabat daya, kita masih di nyiur melambai siang ya, dan kita di acara request siang, yaitu toyang deng toyang, alias torang deng torang. Oke, sahabat daya, selamat menikmati suasana istirahat ya, untuk sahabat daya yang saat ini lagi sedang menikmati makan siang ya, bersama keluarga di rumah. Ya, gimana? Aduh. Baik, sudah ya, kita langsung aja ke WhatsApp. Ya, selamat sore. Selamat siang Bung Stanley dengan Devi. Devi ini Stan di Kampung Jawa. Iya. Oke, Dev, apa kabar? Nah, baik ya, Devi ada di sana. Ya, Bung Stanley, ada pembandingan orang ini di Pangkalan. Yo. Request lagu dong Stan. Lagu apa ini? Request jo lagu apa ini? Saki Popoji. Oh, memang lagi Saki Popoji ya. Ya, begitulah katanya. Ini lagu mau kirim buat tamang-tamang semua yang ada di Pangkalan, yang siap-siap mau membuat tarik. Ya, salam satu aspal buat Bung Stanley Matugas. Thank you, God bless you, torang dan torang. Oke, terima kasih untuk Bung Devi di Karumbasan ya, yang request lagu dari Dula featuring Ani dengan Saki Popoji. Ya, saudara Saki Popoji itu memang orang pasti alami, apalagi di tanggal-tanggal tua. Tapi ini belum tua, ini masih tanggal muda ini ya. Nah, masih tabal kan itu apa? Tuh iot. Tujuan masih tabal di dompet. Ya, nanti kalau so tengah-tengah bulan nah, pasti so menipis. Oke, saudara yang masih ingin gabung silakan ditunggu di WhatsApp 0853424009. Sambil terang dengar dulu lagu dari Dula featuring Ani dengan Saki Popoji.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Etole, Matrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.
3: Pemirsa, berjumpa kembali dengan saya, Ardo Koke bin Abu Nawas, dalam siaran RRI News. Seperti kita ketahui, pelajar saat ini buat pusing para orang tua. Soalnya jarang masuk sekolah, karena bolos-bolosan sudah jadi tren di kalangan mereka. Para siswi hobi manggal di mall, para siswa hobinya neguk minuman keras. Nasihat bagi para orang tua siswa, seperti apa kata dokter?

Korea, nyaku ina ji maturandang, sondol materang ku Radio Republik Indonesia, ya untana tonsea, mina saamnya, karya ule osenangku, samerot RRI ai, utoro baterangan ule os tetawan, wayanito, lale RRI udit, dirgahayu, Radio Republik.

Lanjutkan lagi untuk kebersamaan kita di acara request yang torang dan torang yang mau bergabung silakan standing mau tunggu penghuni. Ya, oke. Baik, ini dari Anto di Kampung Jawa, Tondano. Selamat siang Kak Stanley, selamat siang dengan Anto ini di Kampung Jaton. Ya. Kak Stanley, kita boleh mau request lagu? Boleh. Kita mau request lagu DP judul apa ini? Karena Doi. Oh, Karena Doi. Oke, boleh. Ini lagu kirim buat teman-teman semua yang lagi udah bapak dengar. Selamat bapak dengar Jo. Buat Bung Steny, selamat siang. Terima kasih torang deng torang. Oke, terima kasih untuk Anto di Jaton. Lanjut lagi. Selamat siang Bung Steny dari Lembak di Kairagi. Ya. Oke, boleh request lagu Bung Steny ya, request lagu Barito, Bawang Richard Tomat, Bas Gilano. Mau kirim salam buat semua orang-orang yang ada di Kairagi Jo, yang lagi dapat badengar Pro 4. Ya, dan juga untuk semua-semua teman-teman, apa ini, mantan Stekmen, angkatan berapa, 90, ya. Buat Bung Steny terima kasih, selamat siang torang deng torang. Oke. Baik. Yang masih ingin bergabung silakan lagi di 0853424009 28 torang dengar lagu ini.

0: hangkarapi rinai anate aku ni mowarange kamang asiendo kinamualian di Radio Republik Indonesia angka 80 ku asa ende wo RRI sama maindung karetu keto ni mawem paketau wo neman karapi muni ni maasan a Indonesia sama ni ma pakentas wo mawe indeken karapi mala alar a Indonesia RRI kasa amangena lawa sumama sama lawa sekali di udara tetap di udara.
1: Etole materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanmuan.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak, prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.
4: Ladies and gentlemen, this is special performance from Putri Pasar.

Ya, dan baik pendengar, kita masih di Nyiur Lambai Siang ya, untuk acara request kita di Torang Deng Torang. Dan sahabat Baya yang masih ingin bergabung, masih ditunggu ya di WhatsApp 0853-4240-0928 ya. Oke, ditunggu ya. Ya, lanjut ini dari Benya di Winangun. Ya, selamat siang Bung Stanley, selamat siang, ini Benya di Winangun. Bung Stanley boleh request lagu, boleh request lagu di Diego Alexander Garing, DP judul Tambah Terek. Ini lagu juga buat mau dengar sendiri. Buat Bung Stanley, selamat siang Torang Deng Torang, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Benya di Winangun. Lanjut ini dari Ora et Labora ya. Dari Ora di Kembes. Selamat siang Bung Teli, buat request lagu dari Spirit, DP judul Bapak Col Manyanyi. Ini lagu for orang-orang rumah yang lagi dapat mendengar. Selamat mendengar buat Bung Teli, selamat siang Torang Deng Torang, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ora. Dan ini dia lagu yang di request B-nya dan Ora, ada Diego Alexander Garing, Tambah Terek dengan Bapak Col Sambil Manyanyi.

Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.

Ya, baik pendengar, 55 menit lepas dari pukul 13. Ya, itu berarti kita sudah hampir sampai di akhir acara kita. Dan ya, sekali lagi saudaya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Anda semuanya, sahabat budaya, yang sudah bergabung tadi di acara ini. Dan sekali lagi saya ucapkan Dirgahayu RRI Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Oke, saudaya saya Stanley akhiri sampai sini dulu. Terima kasih semuanya, selamat siang, selamat menikmati suasana aktivitas Anda. Sampai jumpa dan salam budaya.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Abang Pak, ribuan keluarga di Jakarta Selatan menerima bantuan pangan beras untuk meringankan beban kebutuhan pokok. Lurah Bangka Firdaus Aulawi Rois mengatakan pihaknya telah menyalurkan bantuan kepada 1.400 keluarga penerima manfaat dari total sekitar 1.600 penerima. Bantuan tersebut disalurkan di Kelurahan Bangka, Mampang, dan Kelurahan Manggarai Selatan, Tebet dengan alokasi 30 kg beras per keluarga untuk periode Juli hingga September 2026. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Lembaga Penyiaran Republik Indonesia atau LPPRRI memperingati Hari Radio ke-81 hari ini dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Peringatan yang berlangsung di Auditorium Lotan Sutan Tunaro Bukit Tinggi ditandai penyulutan obor Tri Prasetya RRI sebagai penegasan peran RRI sebagai rumah informasi masyarakat. Kepala Stasiun RRI Bukit Tinggi Abdul Ghafar Zakaria mengatakan RRI terus memperkuat siaran dan konten lokal berbasis kearifan Minangkabau serta transformasi digital melalui live streaming, YouTube, podcast, dan media sosial. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRI Net dan juga pendengar Perompat dimanapun berada. Hari ini di Hari Radio Nasional dan juga hari ulang tahunnya Radio Republik Indonesia ke-81. Ketemu lagi bareng Ayu Jodi Tia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network di hari ini ya, barengan Perompat Jakarta dan Perompat Surabaya. Dan pasti kita bakal ngebahas tentunya satu tema ya yang udah siapin di hari ini Abang Po ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI.net. Dan sudah tersambung ya dengan teman-teman kita di Perompat Surabaya, sudah ada Mas Wahyu Binantoro Chan ya. Assalamualaikum, selamat siang Mas Wahyu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat ulang tahun.
4: Selamat ulang tahun.
3: Sehat ya Mas Wahyu ya.
4: Alhamdulillah sehat.
3: Iya, siap. Gimana di sana kemeriahan rangkaian RRI Fest di Surabaya Mas Wahyu, masih berjalan?
4: Hari ini baru selesai aja dilaksanakan ya. Tadi jam 11 sih sampun selesai gitu ya. Sudah selesai
3: untuk rangkaian RRI Fest. Dan juga tadi udah ada kita sama-sama penyulutan obor ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI.net ya. Siap. Jadi hari ini hari Radio Nasional.
4: Radio Nasional dan
3: ulang tahun kita, ulang tahun RRI. tapi kalau kita boleh cerita-cerita ya Mas Wahyu ya. Kalau Mas Wahyu sendiri itu di radio itu udah berapa radio yang dijajaki?
4: Tiga dengan RRI ya.
3: Oh tiga, oke okay. Siap. Yang di Surabaya saja kah atau ada yang di luar Surabaya?
4: Di Surabaya sama luar Surabaya.
3: Oh berarti sama ya. Betul. Kurang lebih ya.
4: Ya namanya gitu. Juga coba-coba hidup.
3: Betul
4: ya,
3: kan? Siap dah. Mas Wahyu, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
4: Hari ini kita mau bahas soal radio sarana penyebar luasan informasi budaya.
3: Oh, oke. Okay. Narasumbernya untuk hari ini apakah via online atau datang di studio?
4: Alhamdulillah narasumber kita sudah hadir di studio. Oh,
3: sudah hadir, iya.
4: Betul, ada penulis dan juga aktivis budaya, ada Cak Henry Nur Cahyo.
3: Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Cak.
5: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih. Iya, siap. Cak Henry Nur Cahyo nanti akan membersamai kita di siang hari ini ya, pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI.net ya. Dan untuk nanti kita akan membuka line interaktif di menit 30 ya, Mas Wahyu ya. Siap. Setelah kita jeda lagu dan juga mungkin boleh dikasih tahu dulu nih, di-spill dulu nomor untuk Perompat Surabaya itu berapa ya Mas Wahyu ya?
4: Di 5462961 dan juga di 0896021-nya 3x968.
3: Oke, nanti kita akan buka di menit 30 ya, pemirsa RRI.net juga pendengar Perompat. Dan monggo deh Mas Wahyu untuk dan juga Cah Henry untuk pembahasan kita radio sarana penyebar luasan informasi budaya dibahas sekarang. Monggo, Mas Wahyu.
4: Oke. Siap, matur nuwun, Cak Jo. Nah, sekarang Caneng, Mbak Wahyu Chan yang bakal bahas mengenai radio sarana penyebar luasan informasi budaya kalian Cak Hendri Nur Cahyo, penulis dan juga aktivis budaya ngeten nggih de siang iki. Cak Hendri sugeng siang. Cak Hendri, aku langsung kepengen ngerti sih ya, Cak Hendri ya. Radio ini sebagai sarana penyebar luasan informasi budaya. Lah untuk kebudayaan arek di Jawa Timur atau arek di Surabaya ini pas nggak sih, Cak Hendri? Lah radio itu sebenarnya ancen tanggone penyebar luasan informasi budaya.
5: Yang pertama selamat dari radio dulu.
4: Oh, jeez, ya, matur sembanuan.
5: Yang kedua saya mau. Ada ilustrasi situ ya.
4: Anjir, monggo-monggo.
5: Jadi tahun 80-an menjelang 90, itu dulu saya bekerja di koran. Ya, itu ketika koran itu kemudian berlomba-lomba menjadi berwarna, karena singkat berwarna itu kurang diminati pembeli.
4: Iya.
5: Di antara teman-teman itu ada wartawan RRI waktu itu saya. Okay. Biar nanya ini. RRI kapan berwarna? Ya? Ya karena radio masa-masa berwarna ya. Tapi ternyata guyonan itu saya ini terbukti dengan kemajuan teknologi, dengan era digitalisasi, bahwa radio tidak hanya didengarkan, tapi juga melalui streaming YouTube dan itu berwarna kan itu.
4: Betul.
5: Nah jadi saya kira tantangan RRI berwarna atau radio berwarna itu sudah terjawab dengan era teknologi ini gitu
4: sekarang,
5: loh.
4: Betul. Ya, itu,
5: ya. Terus terkait dengan pertanyaan apa bang, budaya arek?
4: Iya, penyebar luasan informasi budaya, termasuk salah satunya adalah budaya arek ini.
5: Ya, sejak dulu kan sebetulnya radio itu sangat berperan dalam penyebaran informasi budaya ya. Karena radio itu, ini yang pertama tadi saya bilang ada tantangan era digital. Kita bersaing dengan media-media yang lain, media streaming, media YouTube, media medsos dan segala macam. Tapi bagaimanapun radio punya kelebihan tersendiri yang tidak dimiliki oleh mereka gitu. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita menelusup di tengah-tengah rimba informasi itu. Radio bisa didengarkan sambil orang naik mobil, bisa didengarkan sambil belajar, bahkan sambil tiduran, atau rengang-rengang itu sesuatu yang tidak terjangkau oleh media-media yang lain gitu loh. Nah, demikian pula contohnya wayangan itu ya. Wayangan itu sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, itu orang-orang desa mendengarkan lewat radio gitu loh. Karena dia bisa sambil kemulan di gerdu di tongkrongan nurungono wayang. Nah, itu kan meskipun sudah ada TV, meskipun sudah ada YouTube, meskipun ada media-media medsos, orang masih tetap dengan radio. Nah, saya kira yang begitu-begitu itu perlu kita petakan untuk kita kuatkan supaya RRI bisa tetap eksis di hal-hal semacam itu gitu, Mas.
4: Oke, okay. Berarti radio bisa jadi salah satu sarana ngeten nggih untuk penyebar luasan informasi budaya termasuk salah satunya budaya arek. Cuma kan untuk saat ini Cak Hendri lak didelok kan arek-arek nom kok ya rada-rada angel ya lak diajak bahas mengenai budaya terutama budaya arek. Bahkan salah satunya kan akeh arek-arek sing gak ngerti masalah kaya tulisan pegon utawa budaya-budaya arek liyane. Nah, iki apa sing kurang sakjane?
5: Ya nek menurut aku bukan soal mereka paham apa tidak, tapi padahal masalah perspektif.
4: Gitu. Oh, oke.
5: Okay. Masalah perspektif. Kita memandang budaya arek dalam perspektif anak muda gitu loh. Kalau kita tahu dengan perspektif anak muda, saya kira mereka akan bisa terima gitu loh. Karena anak muda sekarang kan ya secara psikologis mereka kan ada pada usia-usia yang gampang terpengaruh, gampang melihat gebyar, kurang-kurang melihat substansi. Saya kira kan begitu gitu. Nah, sekarang tinggal bagaimana mengemas hal-hal yang kita anggap adiluhung, ya. Hal-hal yang kita anggap sesuatu yang sangat apa namanya itu sakral itu kita profankan, kita populerkan dengan cara-cara mereka. Saya pikir itu bisa kok. Kita lihat misalnya kayak contohnya aksara Jawa segala macam itu bisa. Ternyata sekarang sudah banyak upaya-upaya menjadikan aksara Jawa sebagai media lukisan, sebagai game, sebagai animasi, itu bisa. Tergantung bagaimana cara kita mengemasnya dengan bahasa-bahasa anak sekarang gitu loh. Karena anak sekarang itu nekak disuguhi dengan hal-hal yang menurut cita rasa mereka akan gampang gampang beralih gitu loh.
4: Gampang.
5: Iya sudah bukan zamannya lagi kita sebagai orang tua. Aku biyen gak ngono, aku biyen ngene ya, gak iso ngono gitu loh. Kita malah terbalik.
4: Nggih, oke berarti kudu pelan-pelan ngono ya saya. Ya. Kudu pelan-pelan terus diatur iki sing pas gitu ya, porsinya sing tepat gaya arek-arek nom iki ben
5: iso perspektif ya. Jadi bagaimana kita berbicara dalam perspektif mereka gitu.
4: Perspektif merekanya. Oke. Okay. Nah, kalau Cak Henry sendiri ditakoki mengenai radio wis suwi kan ya Cak Henry ya. Apa meneh sampean yo tahun duwe konco RRI sisan terus mari kono lalang buana ning dindi.
5: Iya.
4: Lah sampean merasa merasa terhibur itu pas ngrungokno radio iku pas kapan, Cak? Pas waktune sing pas tepak iku kapan?
5: Ya tepak itu justru saya ketika kerja, karena saya kerja itu
4: pas kerja
5: radio.
4: Kerja ngrungokno radio.
5: Tapi musik ya, bukan siaran. Kalau siaran itu ya sambil mengerjakan hal-hal yang tidak perlu mikir gitu loh,
4: Perlu
5: baca karena enggak mungkin kita sedang mikir ngrungokno siaran kan terpecah gitu kan, mungkin gitu loh ya.
4: Oke. Gitu. Berarti seneng ngrungokno ambek musik-musiknya ya, ya lagi gede-gedinge ya. Ngatan dia. Oke, Cak Jo mungkin itu tadi ya ngobrol-ngobrolnya seru banget ambek Cak Hendri. Nah, kalau Cak Jo sendiri di radio sudah berkecimpung sudah sejak tahun berapa ini?
6: Saya dari 2011, Cak Wahyu.
4: Oh, 2011. Lah kok ya padha to ya. Kok sama ya jadi.
6: Saya iki radio keempat. Per-4 radio keempat. Kagak tahu nih ada apa sama angka 4 sama hidup AI. Kagak ngerti dah. Iya. Sama Pro 4 itu radio di Jakarta dan Jabodetabek, pokoknya satu lagi di Danau Toba jauh.
4: Oh, tuh ya.
6: Iya.
4: Oh, berarti sama-sama pernah di Sumatera juga.
6: Oh, Sumatera yang di
4: Jambi.
6: Oh, Jambi. Kalau kita jadi ini, jadi Cina Batak kita di sono.
4: Oh, Cina Batak. Oke. Okay. Nah, itu kalau ini kan dari perspektif Cak Henry, Cak Henry Nur Cahya ya, penulis dan juga aktivis budaya itu, ternyata radio itu juga jadi sarana penyebar luasan informasi budaya. Tapi kalau menurut Cak Jo sendiri, yang dirasakan juga samakah?
6: Kalau AI sih iya ya, setelah di setelah di Pro 4 juga kayaknya ini kita kudu emang buat menyebarluaskan budaya nih Cak Wahyu kan, karena hadirnya Pro 4 kan kita untuk melestarikan budaya juga gitu. Terus juga ya ini yang beda sih gitu ya, yang concern sama budaya itu ya kita. Kita mau bangga, kita mau pede ya ini Pro 4 gitu.
4: Betul. Karena satu-satunya kayaknya siaran yang menampilkan kebudayaan daerah masing-masing gitu ya.
6: Iya, selain jadi teman curhat, teman cerita, nemenin pendengar-pendengar RRI gitu ya, yang lagi masak mungkin, yang lagi nyuci mobil, kan kadang gitu ya. Kita kalau jadi pendengar juga, kalau AI pas zaman masih dengerin radio, sembari ngerjain PR, sembari nyapu, kayak begitu. Gitu.
4: Oh, oke, okay. Berarti hampir sama ya sama Cak Henry ya. Lagi kerja, baru dengerin radio juga.
6: Iya,
4: gitu ya.
6: Soalnya kalau
4: mau yang berat-berat tapi yang
6: iya,
4: musik-musik aja.
6: Betul. Kalau nonton kan kita nggak bisa ditinggal ya. Kita harus stay terus. Kalau radio kan bisa sembari ngapa-ngapain. Sampai sekarang pun saya, Ayu juga masih denger radio gitu ya. Gitu. Denger radio tetangga, saudara-saudara kita yang lain ya. Benar. Dan juga denger radio luar negeri juga masih. Gitu. Siap ya. Tapi kalau Cak Henry itu dulu, selain buat sembari kerja gitu ya, itu dengerin radio kapan aja tuh Cak Hendri, kalau kita pengen nanya lagi nih?
5: Ya kalau dulu
6: di
5: ya,
6: rumah.
5: Jadi, ya. Kalau dulu itu kan saya masih ingat ada yang namanya Sandiwara Sahur Sepuh.
6: Oh iya.
5: Saya itu. Jadi saya juga waktu itu denger radio lewat Sandiwara Sahur Sepuh gitu. Oh, sangat menarik gitu loh.
6: Iya nah, iya.
5: Ini terkait dengan pertanyaan yang awal tadi. Saya kira itu perlu dikembalikan.
6: Jadi
5: ketika era digital ini sudah demikian masif, ketika era visual sudah sangat merambah, kita perlu ada satu kampanye untuk kembali kepada budaya audio. Karena kebetulan seorang teman saya yang menulis novel Panji, kemudian dia malah kepikir diproduksi itu dalam bentuk audio. Kenapa? Karena di audio itu orang bisa mempunyai imajinasi yang sangat berbeda.
6: Iya,
5: karena memang ketika dia melihat fisik gitu.
6: Benar.
5: Untuk merasakan imajinasi yang berbeda ini menurut saya merupakan komoditas yang layak dijual untuk anak-anak muda.
6: Betul.
5: Yang sangat membutuhkan sesuatu yang membuat mereka penasaran, sesuatu yang membuat mereka lain.
6: Iya, iya. Dan ini fun fact ya, Cah Wahyu dan juga Cah Hendri. Fun fact kalau untuk pendengar RRI, ini kalau bisa dibilang ada beberapa juga untuk saudara-saudara kita yang disabilitas.
5: Oh, iya, gitu. Betul.
6: Dan ini bermanfaat pastilah. Juga. Ya. Kayak zamannya kita kalau muterin bola sekalipun, gitu ya. Itu teman-teman kita yang teman-teman disabilitas juga masih bisa dengerin, gitu. Masih bisa ikutin euforia bolanya ini ternyata, gitu. Jadi juga ini emang bermanfaat nih buat semua sih, semua kalangan ya. Sebenarnya dari drama radionya, bahkan sampai itu tadi kalau kita lagi muterin pertandingan bola kayak kemarin tuh ya Piala Dunia. Itu ditunggu loh ternyata loh. Kita enggak sia-sia loh Cah Wahyu, kita adain siaran audio untuk Piala Dunia gitu.
5: Ya itu mendengarkan pertandingan sepak bola melalui radio.
6: Betul.
5: Itu sensasinya kan beda.
6: Beda.
5: Nonton TV.
6: Iya.
4: Melihat di televisi betul.
5: Sensasinya sangat beda itu.
4: Imajinasi atau theater of mind.
6: Oh iya, karena itu memang.
5: Iya karena imajinasi itu yang harus kita jaga.
6: Iya.
5: Harus kita rawat betul. Kalau enggak kita akan jadi budaya visual.
6: Iya.
5: Budaya kita kan budaya apa istilahnya budaya layar ya.
6: Betul.
5: Lewat HP, layar TV, layar komputer, segala macam lah budaya layar loh. Karena budaya audio kita lemah gitu loh.
6: Betul.
5: Itu harus kita satu yang saya bilang tadi, satu strategi yang bisa kita kampanyekan sekarang bahwa radio bukan masa lalu gitu loh.
6: Bukan.
4: Radio bukan masa lalu ya.
6: Betul.
4: Saya suka dengan kata-kata itu ya.
6: Mantap. Kata-kata hari ini adalah radio bukan masa lalu. Siap, dan memang itu jiwanya radio itu ya. Sifatnya personal dan juga ada theater of mind-nya ya, Cah Wahyu ya. Itulah yang jadi nilainya.
4: Ngomongin soal kebudayaan ya, Cah Jo ya. Kalau di sini saya dapat informasi kalau Cah Hendri itu sudah ada kurang lebih 62 buku yang sudah diterbitkan. Kurang lebihnya, lebih banyaknya ini tentang kebudayaan sebenarnya. Salah satunya ada seperti cerita Panji, lalu juga ada seni rupa pantang menyerah, ya salah satu buku-buku yang sudah diterbitkan mengenai kebudayaan. Nah ini kayaknya juga makanya kalau ditanyain soal penyebar luasan informasi budaya, nah ini Cah Hendri jadi salah satu orang yang juga pengaruh ya. Apalagi pengalaman-pengalamannya pun juga bisa dibilang banyak juga ya.
6: Lebih banyak 8, daripada kita.
4: Ada 8 pengalaman di dunia jurnalistik itu banyak gitu ya. Waduh, luar biasa. Tapi ngomong-ngomong soal kebudayaan juga, Cah Jo dan juga Cah Hendri, kita ngelihat kalau sekarang kan tadi Cah Hendri bilang kalau anak muda itu sebenarnya tidak melupakan mengenai kebudayaan.
5: Iya,
4: hanya penyajiannya saja yang harus sesuai, atau kalau kita mau ngasih tahu itu sesuai dengan porsinya.
6: Iya.
4: Biar mereka tertarik dan segala macamnya. Yang kepingin kita tahu juga Cah Hendri, dari semua buku yang jenengan bikin dan segala macam, dan juga di lapangan begitu ya Cah Hendri melihatnya, kalau anak muda itu gampang, apakah memang gampang terpengaruh sebenarnya? Ada budaya ini melu rono, ono budaya ini melu rene.
5: Ya, saya kira itu kan dalam tanda kutip itu kodrat psikologis ya, gampang terpengaruh. Tapi yang namanya gampang terpengaruh itu kan tidak selalu jelek gitu. Nah, tinggal kita justru mempengaruhi yang baik kan begitu. Jadi kalau mereka gampang pengaruh ya kita pengaruh yang baik, tergantung asupannya kan gitu loh. Jadi jangan melihat gampang terpengaruh itu sebagai sesuatu yang negatif. Justru karena anak muda gampang terpengaruh menjadi satu positif untuk kita mempengaruhi mereka dengan hal-hal yang nilainya positif kan begitu.
4: Oke. Wah ini ya berarti ya, kalau gampang terpengaruh kita harus ubah cara pengaruhnya supaya bisa tertarik sama kita gitu ya. Kebudayaan-budayaan di Indonesia ini, wah setuju nggak Cah Jo?
6: Setuju dong. Ya paling nanti mungkin kalau di Surabaya, RRI Surabaya bisa kolaborasi nih sama Cah Hendri nih, bikin skrip ya, skrip drama radio versi drama
4: radio.
6: Iya, versi Pro 4 bagaimana, versi Pro 2 gimana, versi Pro 1 gimana gitu. Tinggal pendekatkan, tinggal pendekatannya aja.
4: Tinggal pendekatannya aja. Untuk drama radio kita masih ada.
6: Masih se-Indonesia kita juga punya di Jakarta kayak gimana, di luar Jakarta, luar Surabaya juga gimana. Tinggal kita bawa aja sesuai ini aja pendekatan kita masing-masing gitu.
4: Betul.
6: Biar makin dicintai, cilah. Siap dah.
5: Jadi terkait dengan itu ya, saya bilang gini, kayak contohnya karya seni ya. Karya seni itu bisa cerpen, bisa novel, bisa film, segala macam. Katakanlah karya-karya sastra. Karya-karya sastra itu, novel itu orang harus baca, harus tekun, dia harus duduk di kamar atau di kursi, baca buku ratusan halaman. Bagaimana kita mengubah itu dalam bentuk audio? Ya, sehingga orang bisa mendengarkan dengan imajinasi tersendiri.
4: Dan
5: sekarang kan juga ada namanya audiobook kan.
4: Betul.
5: Gus Dur itu dulu kan nuhun sewu ya, matanya kan tidak buta, tapi dia sangat rajin mendengarkan audiobook. Orang biasanya tidur padahal dia sedang mendengarkan radio, membaca buku, audiobook.
4: Nah, mendengarkan jadi saya, buku.
5: Ya, jadi saya enggak tahu apakah di RRI ada program audiobook gitu. Sehingga ada mungkin 1-2 jam untuk kita bahas buku setiap minggu barangkali. Kita baca buku ini, kita dibacakan semacam ini. Seperti orang tua mendongeng kepada anaknya ya, tentang audiobook. Sekarang populer loh audiobook
4: iya.
5: Itu.
4: Iya.
5: Saya enggak tahu kalau RRI punya audiobook sangat menarik gitu. Tidak harus dibaca tapi didengarkan.
4: Bisa menjadi salah satu referensi di program baru nih tahun depan nih.
6: Iya, atau mungkin kita masukin di RRI digital kali ya, Cah Wahyu ya. Nanti ketuanya Cah Wahyu.
4: Siap. Oke, untuk ini di Suara Budaya Nusantara, Cak Jo ya, dan juga Cak Hendri, kayaknya kita juga mau buka line telepon ya.
6: Boleh, nanti kita tapi jeda istirahat dulu. Nah, ini mungkin bisa disampaikan dulu, di-spill lagi nomor teleponnya berapa ini, Cak Wahyu, agak mungkin pelan-pelan dikit ya.
4: Oke, nanti untuk Cak Neng semuanya yang ada di Surabaya ataupun juga di luar Surabaya, monggo bisa dihubungi di 031 kode area untuk Kota Surabaya di 546-2961 ya. Okay. Sekali lagi di 546-2961 atau di 0896-0213-968.
6: Oke, nanti di Promo Jakarta bisa telepon di 021-350-4510 ya, pemirsa dari net dan juga pendengar Prompat ya. Cah Wahyu dan juga Cah Hendri, mungkin kita istirahat dulu sebentar, kita minum dulu ya. Mungkin dengan hidangan-hidangan yang ada di Perompat Jakarta ataupun di Perompat Surabaya ya. Bentar doang tapi ya. Bangsa 3-4 menit aja ya. Kita puterin dulu satu lagu, nanti kita bakal balik lagi tentunya pendengar Perompat dan juga pemirsa Renet di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat dimanapun berada. Kembali lagi kita bersama di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dan juga masih bersama dengan Cak Wahyu di Perompat Surabaya. Cak Wahyu. Iya, sudah ada teleponkah di Perompat Surabaya?
2: Ada dong.
1: Boleh, langsung kita angkat dulu aja dari Perompat Surabaya ya.
2: Boleh, monggo. Sugeng siang.
3: Sugeng siang.
2: Inji.
3: Mas Bayu. Sugeng siang, Mas Jo.
1: Sugeng siang.
3: Hendri. Inji. Hendri apa Hendri ya?
1: Hendri.
3: Sakit kesempatan. Kalau wau pengantaripun dawuhipun budaya arek.
1: Iya.
3: Saya mohon dijelaskan.
2: Oh iya.
3: Bagaimana budaya arek itu, dari mana, dan prosesnya bagaimana.
1: Siap.
3: Apa merupakan apa ya kearifan lokal, apa bagaimana, apa berupa tarian, apa berupa hidungan, apa berupa apa ya kebudayaan yang berhubungan dengan adat istiadat. Matur nuwun, sugeng siang.
2: Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Matur sembah nuwun.
1: Siap.
2: Siap.
1: Oke, kita angkat satu telepon lagi dari Jakarta baru boleh direspon kali ya. Cak Wahyu ya biar cepat ya. Kita angkat dari 0213504510. Halo Perompat, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum, selamat siang Bang Jojo.
1: Siang Ica, silakan Ica.
4: Bang Jojo, Ica mau nanya dong. Buat Perompat Surabaya.
1: Iya,
2: betul.
4: Mas Wahyu ya, apa Ica Wahyu?
2: Di Surabaya kita panggilnya Ica.
4: Ica Wahyu sama Ica siapa?
2: Ica Hendri.
4: Ica mau nanya nih, kan namanya apa namanya? Radio Sarana Penyebar Luasan Informasi Budaya. Gimana caranya penyakit itu bisa tertarik itu kayak anak mudanya atau anak Gen Z itu bisa mendengarkan RRI. Karena sekarang kan kalau ikat dengerin itu ya, kalau yang telepon-telepon gitu, kalau di RRI itu rata-rata itu yang telepon kayak saya nggak ada lagi itu kayak anak-anak sekolah gitu Bang Jojo.
1: Gitu. Siap. Gimana caranya gitu ya?
4: Ini Bang Jojo kan
1: yeah.
4: Ini lagi ulang tahun nih.
1: Mau nyanyi?
4: Ucapin dong, boleh nggak sih?
1: Kirain mau nyanyi.
2: Jangan nyanyi dong.
4: Ya Bang Jojo.
1: Iya Cak, silakan.
4: Aku mau ucapin tapi lewat lagu satu bait.
1: Lagu apa tuh?
4: Selamat

0: Oke, siap. Siap, terima kasih, Ca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, padahal tadi itu kepingin ya.
0: Apa?
1: Semoga penyiar RRI nambah gajinya.
0: Gitu harusnya ya. Iya. Bisa. Ya, dalam hati aja nambahinnya. Siap dah kalau gitu. Boleh silakan, Ca Hendri mungkin mau direspon.
1: Iya, direspon dulu, Ca Hendri. Budaya arek, Ca Hendri. Monggo.
2: Ya, jadi gini loh. Secara kebudayaan, Jawa Timur itu dibagi menurut wilayah subetnis. Mm-hmm. Ya, jadi ada 10 subetnis di Jawa Timur, itu ada subetnis arek. Mm-hmm. Subetnis arek itu meliputi dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, sampai ke Malang. Gitu ya. Mm-hmm. Kemudian ada subetnis Mataraman, misalnya. Mm-hmm. Mataraman itu jelas daerah Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Kediri dan sebagainya gitu ya. Ada subetnis Madura, itu yang jelas kan di seluruh Madura. Mm-hmm. Juga ada subetnis Pandalungan ya. Pandalungan itu daerah Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Jember dan sebagainya gitu ya. Itu yang besar-besar. Mm-hmm. Yang kecil ada subetnis Tengger ya, itu di wilayah Bromo. Ada subetnis Using di Banyuwangi. Ada subetnis Samin di Bojonegoro, ada subetnis Bawean, ada subetnis Madura Kepulauan, ada subetnis Panaragan, gitu ya. Nah, masing-masing wilayah subetnis ini memiliki ciri budaya dan kesenian yang tersendiri, meskipun tidak di garis batas tegas, gitu ya. Nah, subetnis arek ini termasuk Surabaya itu dikenal dengan budaya yang egaliter. Budaya sing ngomong opono gitu ya.
1: Ceplos.
2: Makanya kemudian kesenian yang hidup di budaya arek ini misalnya kayak ludrukan gitu kan. Misalnya ludrukan, hal-hal yang sifatnya kerakyatan gitu loh. Sementara ketopraan itu lebih banyak di wilayah Mataraman. Karena mencerminkan biasanya dengan kehidupan keraton dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi yang disebut budaya arek itu adalah budaya yang hidup di wilayah subetnis arek. Bahasanya bahasa cenderung kasar gitu ya. Mm-hmm. Tapi tolong jangan disalahpahami bahwa kasar itu tidak selalu jelek ya. Mm-hmm. Kasar ya memang kasar. Seperti kalau bilang roda mobil itu yang bagus kan yang kasar. Mm-hmm. Kalau mobil roda mobil halus ya jelek kan namanya. Nah,
0: iya.
2: Jadi jangan diasosiasikan kasar itu jelek. Karena dalam bahasa Jawa, Jawa Timuran, khususnya arek, itu memang tidak kenal kromo inggil. Gitu. Kalau kita bilang orang kedua misalnya kon gitu. Kon, riko, penoh ya. Ke kromo madionya sampean. Kromo inggilnya enggak ada. Jenengan itu sudah bukan arek, itu sudah Mataraman seperti itu gitu loh. Jadi memang kita ada budaya egaliter itu ya. Di masing-masing arek itu ada budaya sendiri, ada kesenian tersendiri, ada acara apa namanya? Adat istiadat tersendiri yang meskipun tidak selalu dengan batas garis tegas. Ya, ludruk adalah contoh yang paling tegas tentang kesenian yang terdapat di budaya arek. Meskipun juga ada di Mataraman, ada juga di daerah Pandalungan, tetapi ludruk jadi ciri khas budaya arek. Tandaan, tayupan, itu khas budaya arek saya kira.
1: Oke, ya itu.
2: Dari Jakarta tadi tanya apa saya kurang jelas.
1: Itu gimana caranya anak muda itu bisa gabungan lah ya dengan RRI gitu ya, Cak Ju ya.
0: Ya, tertarik lah gitu ya dengan.
1: Nah, menurut Cak Indri apa yang harus dilakukan oleh RRI supaya anak-anak muda ini bisa tertarik gitu?
2: Menawarkan sesuatu yang baru yang menurut mereka itu sebuah tantangan. Anak muda ini kan gampang kepo. Gampang kepo. Kalau temannya dengar tahu melakukan sesuatu dia enggak, dia merasa ketinggalan gitu.
1: Kayak FOMO.
2: Iya. FOMO itu penting, itu dimanfaatkan. Itu yang saya bilang tadi, yang Anda bilang mudah terpengaruh, ya enggak apa-apa kita pengaruh yang baik gitu. Misalnya kalau ada pertanyaan begini, kamu udah nonton film Bumi Manusia? Oh, udah pernah. Kamu pernah baca novelnya? Oh ya, dulu pernah. Kamu pernah dengar suaranya? Pernah dengar ceritanya melalui audio? Nah, mendengar novel melalui audio, kalau itu kita pasarkan ke anak muda, dia akan kepo, dia akan FOMO. Iya, ya caranya mendapatkan imajinasi melalui audio itu seperti itu gitu ya. Termasuk juga sekarang kalau misalnya di stand up apa namanya di YouTube segala macam ada namanya stand up comedy gitu.
1: Betul.
2: Ya. Itu stand-up komedi kalau kita sampaikan lewat radio kan sangat menarik. Gitu.
0: Iya.
2: Ini kebetulan, nah ini sedang saya sedang bawa ini. Ini buku saya terbaru yang terakhir. Judulnya Anekdot Seniman.
1: Anekdot Seniman.
2: Okay. Kumpulan dari anekdot-anekdot seniman khususnya Amang Rahman Juber. Ini saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Jadi kalau dibacakan di radio sangat menarik itu loh. Ini pendek-pendek kalau orang cerita bagaimana dia menyikapi tentang apa namanya kemiskinan, bagaimana menyikapi tentang hal-hal tentang rokok, menyikapi tentang nggak punya duit tapi bisa naik mobil segala macam. Itu kalau dibacakan lewat audio sangat menarik. Orang akan ngomong, iya gue juga karena dewe itu.
1: Iya.
2: Buka rubrik ini, saya kan siap bacakan ini tiap hari kalau mau.
0: Bisa.
1: Berarti mengambil kalau di apa namanya stand up komedi,
2: stand up komedinya
1: versi audionya aja, gitu ya. Oke. Wah ini ya, kalau FOMO ini gampang banget dimanfaatin jadi ya.
0: Kayak itu loh, Wahyu, kayak awal-awal podcast ada tuh kan, itu kan hanya audio aja tuh, ya. Tapi kesini-sini makin ada videonya, tapi ya udah meninggalkan esensi dari podcast sendiri ya sebenarnya kalau udah ada video ya. Karena kalau saya sendiri tuh lebih enak. Pas zaman COVID, masih ingat ya, pas zaman COVID itu kita juga lebih sering tuh dengerin podcast tuh. Podcast cerita apa, ngobrolin apa, itu lebih enak bisa dengerin sembari ditinggal, sembari cuci baju, masih bisa tuh waktu itu. Tapi kalau sekarang makin ada tambah lagi ya, itu tadi ya, dengan adanya video-video, kita jadi fokusnya ke visual, bukan visual, lagi ke audio, gitu. Ya mudah-mudahan sih ntar kita bisa membangkitkan kembali ya semangat itu ya.
1: Iya. Pasti bisa.
0: Harus lah. Itu pasti harus bisa.
1: Apalagi udah didukung sama Cak Hendri tadi kan.
0: Betul.
1: Ya. Ada satu karyanya yang mungkin nanti bisa disumbangkan begitu ya.
0: Iya. Bisa nanti langsung dipakai di sana. Siap. Sudahkah ada telepon lagi Cak Wahyu di sana?
1: Oh iya, nanti dulu sebelum di ini saya mau menyapa dulu ini ada sudah di ini ya WhatsApp. Tadi di WhatsApp
0: boleh.
1: Ada Pak Nanang lalu juga ada Bu Setio tadi ya terima kasih sudah gabungan lagi tadi Cak Kolis juga terima kasih mengucapkan untuk di hari ulang tahun RI tapi yang pasti ini ada juga nih ya Cak Kolis ini mau menanyakan mengenai menurut Cak Hendri pola siaran seperti apa sih atau acara-acara seperti apa yang dibutuhkan supaya masyarakat ini kembali tertarik dengan mendengarkan radio, tidak hanya RRI tapi radio-radio lainnya juga agar budaya audio itu bisa dikembalikan. Perjalanan seperti apa?
2: Ya sebetulnya radio seperti yang saya bilang tadi, radio itu bukan masa lalu, ya. Radio itu masih eksis sampai sekarang kok. Ya contohnya itu kalau kita ya ini perlunya perang antar ada kompetisi sendiri di kalangan radio juga kan gitu loh. Ketika orang naik mobil apa radio apa didengarkan misalnya. Betul. Gitu loh. Itu kan juga membuktikan bahwa radio masih eksis masih dibutuhkan gitu loh. Ya bagaimana yang seperti saya bilang tadi bagaimana kita bisa ceruk-ceruk itu sehingga radio kemudian menjadi dibutuhkan menjadi sesuatu yang tidak mungkin ditinggalkan dan memberikan hal yang baru. Nonton televisi, nonton YouTube, media audiovisual dengan mendengarkan yang hanya audio aja itu imajinasinya sangat berbeda. Imajinasi sangat berbeda. Karena itu misalnya kalau saya boleh memberi saran misalnya selama ini pertunjukan-pertunjukan kesenian itu sepanjang itu lebih banyak audionya itu kalau perlu kita buat streaming. Kalau tari mungkin susah ya, tapi kalau hal-hal yang musik misalnya gitu loh. Itu kalau pertunjukan streaming orang kan tidak harus datang ke tempat itu, dia bisa mendengarkan pertunjukan itu. Sama seperti ketika tadi contohnya sepak bola gitu ya. Nah, kalau sepak bola bisa dibuat begitu, kenapa pertunjukan kesenian tidak bisa? Gitu loh. Ya, jadi banyak pertunjukan kesenian musik, baca puisi, ya, baca cerpen, hal yang sifatnya audio itu kita rebut gitu loh. Karena orang kan tidak mungkin menambahkan sesuatu tanpa audio gitu loh. Nah kita sebagai pihak yang bergerak di bidang audio, kita harus menguasai itu.
1: Oke, baik. Terima kasih, Cak Hendri. Monggo untuk channel yang ada di rumah dan juga pendengar Pro4 di seluruh Nusantara begitu ya. Yang ingin bergabung di 5462961, kode areanya 031 dan juga di 0896021-nya 3x9668. Untuk di nomor Jakarta, Cak Jo?
0: Di 021-350-4510. Sudah ada telepon lagi kan di sana, Cak Wahyu?
1: Oke, coba kita terima terlebih dahulu.
0: Boleh.
1: Sugeng siang.
3: Halo.
1: Inje, sugeng siang.
3: Cak Henry, Cak Henry.
2: Ya, Henry.
1: Ada Cak Henry, ada Cak Wahyu dan juga Cak Jo. Dengan siapa ini?
3: Dengan Cik Guria.
1: Oh, dengan Cik Guria.
3: Cik Guria di Jakarta.
0: Oke,
3: lagi. Halo Bang Jojo.
0: Iya, silakan Cik Gu. Boleh langsung ke pertanyaannya.
3: Boyan kami angkasawan RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti. Patuh dan setia. Apa lagunya?
0: Nah, ya itulah
3: ya. Nah, tema ini menyambut ulang tahun RRI ya. Semoga RRI makin jaya. Nah, amin. Tema ini ya bagus sekali memang kalau di hari radio ini dengan ulang tahunnya Hari Radio Nasional Radio Republik Indonesia yang ke-84 luar biasa ya. Memang kalau tanpa radio kita sepi, sunyi sepi lah dengan musik sepi ini tanpa ulalah pulang kantor pulang mana dari mana pasti radio yang diputar dulu ya kan. Nah, memang kalau radio merupakan sarana dan sangat efektif dan strategis dalam penyebarluasan informasi budaya Indonesia sebagai media komunikasi masa dengar atau audio. Radio mampu menciptakan namanya theater of mind atau panggung di dalam pikiran pendengar. Ya benar nggak, Cah? Pendengar yang sangat kuat untuk memperkenalkan, melestarikan, dan menumbuhkan rasa cinta terhadap warisan budaya Nusantara. Saya mau tanya, nah, seperti malah bagaimana dengan media edukasi budaya yang inklusif? Nah, ini satu. Yang satunya, bagaimana dengan adaptasi di era digital atau radio, internet, dan streaming? Itu saja dua pertanyaannya, Cak. Semoga RRI ini apa namanya? Saya kasih pantun biar semangat mengudara. Pantunnya begini. Ya dong, harus berpantun, ya kan? Pergi ke pasar membeli pita, jangan lupa membeli sukun. 81 tahun usia RRI tercinta, setia mengudara, merawat rukun. Itulah RRI pantunnya saya. Makasih.
0: Oke, terima kasih, Cik Guria.
3: Bang Jojo yang ganteng, selamat tugas. Selamat siang menjelang sore bagian timur, sekali udara, tetap di udara.
0: Oke, ya, terima kasih, Cik
1: Gu. Nah, ada. Moga di Jakarta sudah ada yang bergabung kah?
0: Kalau di Jakarta ini ada WhatsApp dari Mas Orik ya, di Jember ya, mengucapkan selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Dan juga selamat Hari Radio Nasional. Semoga Radio Republik Indonesia semakin berjaya dan terdepan dalam menyiarkan informasi terkini dan akurat serta bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, terkhusus untuk Pro 4. Semoga semakin terdepan dalam menyebarluaskan serta melestarikan ragam kebudayaan yang ada di negara ini. Gitu. Siap, terima kasih buat Mas Orik di Jember ya. Gitu. Terus ya sudah baru Mas Orik saja untuk pesan WhatsApp ya. Mungkin boleh direspon kali ya Cah Hendrik ya untuk Cik Gurianya.
1: Untuk media yang inklusif.
2: Ya, saya tertarik dengan istilah Bu siapa namanya?
1: Guria.
2: Guria tadi, theater of mind gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa membangkitkan, menghadirkan teater dalam pikiran kita gitu kan. Jadi ini era-era yang menurut saya sangat sangat sangat menantang untuk kita orang-orang yang bekerja di radio itu. Pertanyaan apa tadi, Mas?
1: Untuk bagaimana sih media inklusi? Media inklusi.
2: Ya, seperti apa ya?
1: Berarti untuk kita berarti kan juga termasuk salah satu media yang menyediakan untuk media inklusi ya.
2: Ya.
1: Untuk teman-teman netra khususnya.
2: Oh, ke arah sana ya. Saya kira iya. Itu cuma persoalannya tantangannya kalaupun di data sih ada berapa banyak di antara mereka orang-orang yang tunanetra itu yang menjadi pendengar setia khususnya pendengar RRI misalnya. Itu jadi kita tidak bisa, saya nggak tahu ya apakah ada semacam kayak satu mesin pencatat gitu ya, ketika radio ini kita siarkan itu langsung terlihat digitalnya, terus sekian orang yang mendengarkan gitu loh.
1: Oh iya.
2: Itu nggak tahu apakah ada teknologi kayak gitu ya, itu karena selama ini saya bukan orang teknologi ya, saya nggak tahu apa kita ngomong sekarang ini misalnya ada berapa puluh, ada berapa ratus orang atau berapa ribu orang yang mendengarkan omongan saya ini seperti itu. Jadi saya kalau ada teknologi semacam itu sangat sangat menarik gitu loh. Okay. Tapi terlepas dari itu, barangkali kita bisa pakai cara-cara yang manual ya. Kita data, contohnya misalnya ada, kita bisa kerjasama dengan apa namanya organisasi yang tunanetra misalnya gitu ya. Ada berapa ribu di Jatim aja misalnya, ada berapa gitu. Terus berapa di antara mereka yang memanfaatkan radio. Atau kita bisa kerjasama dengan mereka bagaimana menyampaikan informasi-informasi itu melalui radio. Dengan apa namanya, kan mereka sangat butuh ya, sangat apa namanya, audio oriented gitu loh. Nah, kita kerjasama dengan komunitas-komunitas itu sehingga tadi sesuai dengan tema kita, penyebaran informasi budaya segala macam, setidaknya itu kaum tunanetra itu melalui, karena dia nggak mungkin baca. Kan buku-buku Braille juga sangat terbatas.
1: Terbatas.
2: Lewat audio kan sangat sangat mudah gitu loh. Dan itu dunia mereka gitu loh. Itu yang menurut saya mas.
1: Oke, baik. Terima kasih Cak Hendri ya. Kalau untuk penyesuaian dengan perkembangan teknologi, kayaknya kita di RR ini sudah melakukan semaksimal mungkin ya Cak Jo ya.
0: Betul, apalagi kita udah mulai live TikTok gitu. Betul. Ya. Live TikTok di studio ataupun live TikTok untuk kegiatan masing-masing di off air gitu ya.
1: Gitu. Dan juga sudah ada YouTube-nya juga, Instagram dan segala macam media sosial kita juga sasar ke sana. Jadi untuk Cak Guria kita sudah menyesuaikan.
0: Sudah gitu menyesuaikan. Ya,
2: itu yang saya bilang tadi, RRI berwarna. Itu.
1: RRI betul. Sudah berwarna sekarang ya. Nggak ada yang nggak berwarna. Udah nggak hitam putih lagi.
0: Berwarna ya. Kalau perempat warnanya hijau lime. Namanya, kodenya. Beda ya. Kalau persatu orange gitu. Oh, yes, beda-beda betul. Kita. Pro dua beda lagi gitu. Cegeria dan juga pendengar Pro4 pemirsa RNet boleh ya di follow ya Pro4 Surabaya dan juga Pro4 Jakarta di Instagram.
1: Benar. Gitu. Kalau mau follow kita pribadi ada kok
0: di ada di situ ya.
1: Itu juga ada. Jadi kita bisa follow juga.
0: Iya, mending follow aja Pro4-nya aja dulu dah. Kita mentar-mentaran enggak apa-apa gitu. Enggak apa-apa. Iya, kita kagak kebelet viral kok, tenang aja. Kita ada viral duluan dulu-dulu ya. Kalau sekarang tinggal memetiknya aja. Cak Wahyu dan juga Cak Hendri ini mungkin bisa jadi penutup kali ya dari Cak Hendri mungkin udah masuk closing statement nih Cak Wahyu mungkin boleh 1 menit untuk pesan dari tema kita di hari ini.
1: Oke, silakan Cak Hendri untuk closing statementnya sesuai dengan tema kita di hari ini.
2: Ya, statement saya yang pertama saya tegaskan seperti yang saya bilang tadi bahwa radio bukan masa lalu, itu harus kita jadikan semangat bahwa radio bisa mengatasi gelombang kemajuan teknologi dan gelombang era digital ini. Yang kedua, tentang penyebaran seni dan budaya ini, saya kira juga radio bisa mengambil peran bukan sekadar sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai satu hal yang terdepan, yang tidak mungkin dijangkau oleh media-media yang lain. Yang terakhir adalah bagaimana radio juga bisa berkolaborasi dengan event-event kesenian, sehingga orang, karena mereka kan sangat terbatas audiensnya, sangat terbatas penontonnya, bahkan juga tidak semua orang bisa menyaksikan, tidak semua orang bisa melihat melalui media digital. Dan saya kira radio bisa masuk ke situ untuk

0: maupun yang bisa mengabarkan secara rutin dan itu secara ber apa namanya secara masif gitu. Karena mereka juga jadwalnya tidak tentu karena menurut kalender Jawa itu. Kalau setiap tanggal 2 Agustus, 2 Oktober hari Batik sudah jelas gitu. Tapi kalau kalender acara-acara tradisi itu kan
1: jarang begitu ya, harus mengikuti kalender
0: ini
1: Jawa.
0: Ini kita tahu cuma sesudahnya. Sebelumnya kita nggak pernah tahu gitu. Karena radio nggak bisa mengambil peran di situ.
1: Oke, baik. Terima kasih Cak Hendri untuk kesempatannya. Cak Jo itu tadi ya.
2: Iya, mudah-mudahan sih
1: bersama Cak Hendri.
2: Apa yang disampaikan juga membangkitkan semangat kita untuk terus berkarya di dunia audio ini ya, Cak Wahyu dan juga teman-teman di RRI seluruh Indonesia ya. Cak Hendri, terima kasih untuk pemaparan di hari ini dan juga Cak Wahyu juga terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Tetap di udara.
0: Salam.
1: Salam.

0: 14.
1: Abang Po RSUD Cipayung Jakarta Timur berkomitmen menerapkan

0: Dik, kamu tiap hari ke kantor naik bus sendiri?
1: Iya, kenapa?
0: Aku salut sih, tapi jujur aku gak kebayang gimana caranya kamu bisa sehebat itu.
1: Aku cuma terbiasa sih, Rin. Sama seperti kamu juga.
0: Tapi kamu kan gak bisa melihat.
1: Benar, tapi aku masih bisa mendengar, merasakan, dan berpikir. Itu cukup untuk menjalani hidup aku sih.
0: Aku jadi merasa selama ini aku yang salah paham.
1: Enggak apa-apa. Yang penting sekarang kamu tahu bahwa kami bukan tidak mampu, hanya butuh kesempatan yang sama.
0: Mulai sekarang, aku mau lebih peduli dan enggak memandang sebelah mata lagi.
1: Itu sudah langkah besar itu, Win.
2: Disabilitas bukan penghalang untuk berkarya. Mari hargai, pahami, dan dukung kesetaraan bagi semua.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: ang karapi rinay anate, ako ni mawarange, ang kamang asyendo kinamualian ni Radio Republik Indonesia, ang kawalu ngapulu po asa. Hindi wo RRI sama maindong karatuk ito ni mawem pagkatao wo neman. Karapi muni ni maasan a Indonesia. Sama ni mapakentas wo mawe indeken karapi mala alar a Indonesia. RRI kasa amangena lawa sumama sama lawa. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Dulu, torang sering dengar bahasa daerah di rumah. Lia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang bebudaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat Lia. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang bicara hidup, torang bicara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.
2: Etole masih regaru torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

Bea, nyaku ina jin waturandang, sondol materang u Radio Republik Indonesia, ya untana ton sea, mina sa amian, karya ule os kenangku, samerot RRI ae, utoro baterangan ule os tetawan, wayanito, lale RRI udit, dirgahayu, Radio Republik.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Tapi, kamu tahu nggak? Prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
2: Olahraga maju, prestasi pun melaju.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Etole, materi karut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Wah, Bill, liburan kan sebentar lagi. Mau kemana nih?
1: Ke wisata daerah kita aja, Nto. Alamnya indah, budayanya juga unik.
0: Oh, iya ya, betul, Bill. Kita tidak perlu jauh-jauh. Kan banyak tempat menarik di sekitar kita.
1: Iya, betul, Nto. Selain menikmati keindahan alam, kita juga membantu ekonomi masyarakat lokal.
0: Iya. Sahabat pendengar, pariwisata daerah menyimpan potensi besar. Dengan berkunjung dan berwisata secara bijak, kita ikut menjaga alam dan melestarikan budaya. Bill, yang penting tetap menjaga kebersihan dan menghormati adat setempat.
1: Supaya keindahan wisata kita tetap lestari.
0: Iya, betul. Ayo, jelajahi wisata daerah kita. Cintai alamnya, hargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Hai Mil, kamu lihat gak orang itu? Dia menggunakan kursi roda loh.
1: Terus, kenapa Di?
0: Ya aku jadi berpikir dong, apakah penyandang disabilitas itu bisa melakukan aktivitas seperti kita?
1: Ya tentu bisa dong. Mereka juga memiliki kemampuan, cita-cita, dan hak yang sama. Hanya saja beberapa membutuhkan fasilitas atau bantuan yang sesuai.
0: Oh, jadi kita tidak boleh dong memandang mereka sebelah mata.
1: Benar, jangan mengejek, mendiskriminasi, atau menganggap mereka tidak mampu. Kalau membutuhkan bantuan kita, kita bisa membantu dengan sopan dan bertanya terlebih dahulu.
0: Wah, aku sekarang mengerti nih, yang berbeda ternyata bukan berarti lebih rendah.
1: Yaps, mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, aman, dan setara bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas.
0: Karena setiap orang berhak dihargai dan mendapatkan kesempatan yang sama.
1: Disabilitas bukan batas untuk berkarya. Bersama kita ciptakan masyarakat yang inklusif dan setara.

88,6 Probat FM ada suara budaya Kawanua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada di sore hari ini pastinya. Anda semua bakal mendengar suara dari Nyong Risla di Nyiur Melambai Sore sampai menjelang pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Bagaimana Anda punya kabar edisi tepatnya di HUT RRI ke-81 ya. Semoga RRI terus menjadi radio kebangsaan Indonesia, amin. Dan menyuarakan informasi yang terpercaya, menghibur, mencerdaskan, dan mempererat persatuan bangsa RRI ya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia untuk negeri ya. Oke, pastinya dengan berbagai program acara yang sangat menarik ya. Informasinya, lagu-lagu yang begitu asik, menyenangkan, yang bakal Risla hadirkan untuk Anda semua sampai menjelang pukul 20.00 waktu di Nyiur Melambai pagi. Pastinya waktu ini setengah ya. Bagaimana kabar Anda semua sahabat budaya di sore hari ini? Semoga kabar Anda semua di edisi hari Jumat ini ya. Tepatnya di tanggal 11 September 2026. Dalam keadaan sehat dan baik-baik aja. Dan enjoy terus dengerin Perempat FM Ado dari pagi sampai detik ini aja, sampai tutup siaran juga ya. Yang mungkin masih pada beraktivitas di hari ini ya, nyanda off, semangat untuk aktivitasnya, semoga lancar sampai jam kerja usai juga. Yang mungkin off, selamat menikmati waktu off, beristirahat bersama keluarga tercinta ya, ataupun so ada planning mau ke mana ya hari ini, ataupun lagi dalam perjalanan mau kemanapun, semoga sampai di tempat tujuan. Dan drive online juga yang lagi pada mencari, semoga banyak di hari ini juga di orderan ya, amin. Oke, pastinya masih dengan lagu yang begitu menyenangkan, begitu asik yang bakal diselarikan sebelum termasuk dengan acara request pilihan pendengar di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah sampai menjelang pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah ya, dengan acara request pilihan pendengar di sebentar ya. Oke, pastinya cuaca Kota Manado masih begitu-begitu jauh di sore hari ini, masih cetar membahana kalau kata Sarini, Risla kutip ya, DP kata-kata ya. dan DP angin juga masih tiup kancang ya, apalagi DP malam ya. Oke, pastinya Anda semua tetap bersama kami di Perempat Imaran Suara Budaya Kawanua.

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: Lihat itu, kasihan ya. Dia jalan pakai tongkat, bantuin yuk.
1: Tunggu dulu, jangan langsung bantu.
0: Loh, kenapa? Kan kasihan.
1: Bukannya tidak mau dibantu ya, tapi dikasih ruang. Kalau kita langsung bantu tanpa permisi dulu, bisa-bisa malah mengganggu.
0: Oh, jadi harus tanya dulu.
1: Iya, nawar bantuan sih boleh aja, tapi tetap hormati cara mereka melakukan sesuatu itu sendiri, karena mereka juga mampu. Maksudnya, penyandang disabilitas juga bisa mandiri loh, cuman mereka butuh kesempatan yang sama, diperlakukan setara seperti orang lain.
0: Iya juga ya, ternyata bukan cuma soal kasihan, tapi soal menghargai.
2: Beri mereka ruang, beri mereka kesempatan. Dukung penyandang disabilitas, dukung kemandirian mereka dalam kehidupan sehari-hari.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti Wale Papatuan, Rumah Adat dan Mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tonaas, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

0: Selamat sore dan pendengar.
1: Cincin kawin yang kita lihat.
2: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
3: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
2: Menemani suasana santai di sore hari, Pro4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai.

0: Tidak banyak jejak prasejarah yang bertahan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan masih bisa dijumpai hingga kini. Salah satu yang paling menakjubkan adalah bebatuan raksasa yang ada di Pulau Natuna. Jumlahnya tidak sedikit karena bisa ditemukan di hampir seluruh pulau, mulai dari gunung, lembah, hingga di pesisir pantainya. Pulau ini kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya telah ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional atau Geopark Natuna. Sebagai sebuah kawasan luas untuk kepentingan konservasi bebatuan peninggalan zaman prasejarah yang usianya bukan lagi ribuan abad, melainkan sudah jutaan abad. Selain itu, kawasan ini juga dapat menjadi lokasi penelitian, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Untuk menuju ke Pulau Natuna, kalau dari ibu kota Jakarta memerlukan waktu sekira 4 jam perjalanan udara dengan sekali transit di Pulau Batam. Tim RRI Voice of Indonesia berangkat dengan penerbangan paling pagi pada pukul 6.15 dan mendarat di Kota Ranai, Pulau Natuna sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Para penerbang kami yang terhormat dan Bapak Kasatgas, kita untuk segera mendarat di Bandara Ranai di Natuna.
0: Setibanya di Natuna, kami langsung tidak membuang waktu untuk menikmati kuliner khas setempat di sebuah rumah makan warga yang menawarkan beragam menu masakan tradisional. Kebanyakan berbahan ikan laut segar, yang sudah barang tentu memanjakan lidah dan menggugah selera. Maklum kalau di Jakarta, relatif sulit diperoleh. Selama beberapa hari di daerah paling utara Indonesia dan berbatasan dengan 7 negara Asia Tenggara ini, RRI Voice of Indonesia berkesempatan melakukan penelusuran. Terdapat 8 lokasi atau geosite yang ada di Natuna. Telah ditetapkan masuk ke dalam kawasan geopark, yakni Pulau Stanau, Pulau Akar, Batu Kasah, Tanjung Senubing, Pulau Senoa, Gua Kamak, Tanjung Datuk, dan Gunung Ranai. Konon, bebatuan di Natuna berupa batuan sedimen berlapis yang terbentuk di darat sebagai endapan Sungai Purba. Bebatuan geosite di Natuna berjenis batu pasir, konglomerat, dan batu lanau yang secara geologi termasuk dalam formasi pengadah berumur oligo-miosen. Sebagian batu sudah terbentuk, hitam dan keras. Namun, sebagian lagi masih berproses dari pasir yang membeku. Meski demikian, jika kaki manusia dipijakan di bebatuan tersebut, tidaklah rapuh karena sudah sangat keras. Sungguh ajaib, batu setengah pasir itu membentuk relief yang menakjubkan, seakan dipahat dengan teknik tinggi. Jejak bebatuan itu juga menyuguhkan warna-warni gradasi coklat hingga kuning, hitam, dan abu-abu. Mahakarya Sang Maha Pencipta. Selain bebatuan granit raksasa yang jumlahnya ribuan, alasan Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark karena memiliki keanekaragaman hayati langka dan unik yang tidak ada di daerah lain, bahkan di negara lain. Di samping itu, Natuna juga memiliki peninggalan kebudayaan yang adiluhung, sehingga perlu dilindungi. Seperti diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Hardinansah, kepada Voice of Indonesia.
2: Bebatuan Natuna itu asalnya dari kerak samudra, kerak benua, Sungai Purba. Yang punya usia menurut ahli geologinya itu 144 sampai 188 juta tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, karena Natuna itu memiliki biodiversity, jadi keanekaragaman hayati. Jadi di Natuna itu kita punya hewan endemik yang satu-satunya di dunia, yaitu kekah. Kemudian juga kita punya kodok terkecil di dunia, cuman sebesar kuku ibu jari, itu di Kecamatan Serasan. Kemudian yang terakhir, karena kita memiliki culture diversity, jadi keanekaragaman budaya yang kita miliki. Ya kita kan ada ini, mendu, ayam sudul, kesenian alu, banyak sekali, beragam, tersebar di Kabupaten Natuna.
0: Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Geopark Natuna, Kiki Firdaus, mengungkapkan penetapan Natuna sebagai kawasan Taman Bumi Nasional

0: atau geopark pada 29 November 2018 silam melalui proses yang relatif singkat atas inisiasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Mengingat selain memiliki sumber daya alam dan budaya setempat, Natuna merupakan beranda NKRI yang letaknya sangat strategis berhadapan dengan Laut Cina Selatan yang kini diberi nama Laut Natuna Utara.
1: Setahun sebelumnya, 2017 itu ada teman-teman dari Kementerian Luar Negeri berkunjung ke Natuna, tepatnya nginapnya di Alipstone. Nah, di Alipstone Park itu kan landmarknya hamparan bebatuan, landscape batu-batu. Nah, cetus ide dari teman-teman Kementerian Luar Negeri, wah ini harus kita selamatkan Natuna dengan batu-batu granitnya ini, jangan sampai semuanya dipecah jadi pondasi rumah gitu. Karena di sini itu memang batu-batu granit itu dijadikan bahan untuk pondasi rumah rata-rata, tapi tidak diproduksi untuk dijual massal gitu. Tetapi kelama-kelamaan kan akan habis. Nah, kementerian juga melihat letak Natuna yang berada di tengah-tengah lautan yang selama ini jadi polemik beberapa negara. Posisi Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark itu dianggap penting untuk sebuah status di luar. Sebenarnya untuk menjadi sebuah geopark, Natuna masih panjang prosesnya. Namun, Natuna dapat kesempatan yang sangat spesial. Kita diberi kemudahan untuk menyusul seluruh administrasi di belakang, seperti hadiah lah, seperti anugerah yang diberikan oleh negara untuk wilayah Natuna sebagai penghargaan menyatakan bahwa kita memang benar-benar berada dalam kawasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ditetapkannya sebagai geopark. Taman bumi yang tujuan mulianya menyelamatkan bentuk bumi dari sekarang hingga jutaan tahun yang akan datang sampai kiamat.
0: Masih menurut Kiki, pengelolaan kawasan Geopark Natuna secara komprehensif dan berkelanjutan, di mana ada campur tangan pemerintah Republik Indonesia melalui lintas kementerian dan lembaga, serta Pemda, menjadi salah satu upaya penting dalam mensejahterakan masyarakat setempat, dan sekaligus mempertegas kehadiran negara dalam mengantisipasi munculnya klaim dari negara lain atas Natuna. Terakhir, Kiki Firdaus mengungkapkan, Geopark Natuna kini tengah diperjuangkan untuk mendapat pengakuan dari PBB berupa penetapan sebagai UNESCO Global Geopark.

0: 4, Suara Budaya Kawanua.
1: Lapa-lapa koma 6 perempat FM ada Suara Budaya Kawanua. Balik lagi masih dengan Nyong Risla di Nyur Melambai Sore ya. Spesial HUT RI ke-81 ya. So pukul 16 lebih 10 menit waktu ini setengah ya. Saatnya termasuk dengan acara request ya. Pilihan pendengar yang mau gabung marapat juga mari ya. Suara Budaya di SMS atau WhatsApp 0853 42498 ya. Mau kasih ucapannya dari boleh ya, dipersilakan sekarang juga ya. Kirim-kirim salam ataupun WhatsApp ya. Oke, Risla tunggu sampai menjelang pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah ya. So 81 tahun RRI mengudara ya, menyuarakan Indonesia. Pastinya semoga terus berkarya dan terus menginspirasi ya, memberikan informasi yang terupdate ya, terkini ya, dan semoga RRI makin jaya di udara. Amin ya. Oke, untuk Anda semua di pukul pagi ini yang sudah kerja dari pagi, pastinya sepulang kerja sama istirahat ya. Kalau pada belum kerja, mungkin sadikile mau pulang kerja ya. Kasih tuntas dulu pekerjaan baru Anda bisa pulang dengan tenang ya. Kalau umpamanya misalkan so habis kerja kok masih ada pekerjaan yang belum selesaikan, bawa lembur jo ya. Besok masuk hari Sabtu, hari weekend ya. Akhirnya yang Anda bekerja Senin sampai Jumat pastinya besok libur ya. Kalaupun kalau kena shift besok masuk ya, itu derita loh ya. Itu kata-kata anak zaman kekinian sekarang ya. Oke, sahabat budaya dimanapun Anda berada saat ini juga ya. Risla buat tunggu di acara request pilihan dengar sampai menjelang pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Kin, kalau mau semprot pewangi ruangan, jangan terlalu banyak. Bakira doe, gak bagus itu for kesehatan, apalagi for paru-paru.
1: Halah, siapa dah bilang begitu? Kalau tu ruangan bobo enak kan orang yang mau masuk betah, deng, dorang leh rasa fresh di dalam.
0: Ini no ngana, ada kasih tahu, malah so ngana trik tu lebih pandai. Ngananin tahu apapun itu yang ada di pesat kimia, kalau tak lebih atau dia tak kontak langsung dengan sistem pernapasan, bisa mendapat gangguan fungsi sistem saraf. Kalau ngana aja rasa sakit kepala, alergi, rasa mau muntah, tremor, dan gangguan di paru-paru, apalagi ngana ada riwayat asma, so dia no itu. Ini kita bilang berdasarkan sebuah studi yang pernah kita baca di International Journal of Public Health di 2013 kemarin. Dorang bilang, mayoritas itu pewangi ruangan mengandung volatile organic compounds. Kong, ni bahan kimia, dorang ada dapa pas 96% orang yang jadi dorang pe objek penelitian. Ini no salah satu yang baking kanker paru-paru.
1: Oh, begitu dang. Aduh kita baru tahu komang. Dang ke banyak nih tuh informasi.

0: Sahabat budaya, bubur Manado adalah makanan khas Manado Provinsi Sulawesi Utara. Bubur Manado merupakan salah satu kuliner yang paling terkenal. Kuliner ini tidak hanya terdapat di Sulawesi Utara saja, melainkan kota-kota lain di Indonesia. Bubur Manado biasa disantap pagi sebagai sarapan ataupun di sore hari. Bubur Manado yang dikenal juga dengan sebutan bubur tinutuan. Ada sejarah panjang terkait terciptanya bubur tinutuan. Sejak zaman penjajahan Belanda pada masa itu, kebijakan monopoli dan tanam paksa mengakibatkan perekonomian masyarakat jatuh. Kecuali untuk mereka yang bekerja sama dengan penjajah, banyaknya peperangan menyebabkan orang tidak berani keluar rumah untuk membeli atau mengambil bahan pangan di ladang. Akhirnya, masyarakat memanfaatkan segala bahan pangan yang terdapat di sekitar tempat tinggalnya. Para ibu memetik sayur mayur dan umbi-umbian seperti ubi, ubi talas maupun singkong dan labu kuning, kemudian bahan itu dicampur secara asal di dalam wadah dan mencampurkan sedikit beras, lalu dimasak menjadi bubur. Ternyata rasanya enak dan banyak disukai orang. Sejak saat itu, tinutuan tersebar di masyarakat luas. Kurang lebih sejak tahun 1970, bubur Manado dijual di sejumlah sudut kota Manado. Dalam bahasa Manado, tinutuan memiliki arti campur aduk.
1: FM 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6

itu dia ya, dari Otnil Andi Hermawan ya, Wailai Rotaniba ya. Oke, sahabat budaya, waktu di studio kamu udah pukul 16 lebih 28 menit waktu setengah ya, masih dengan acara request. Pilihan pendengar yang mau gabung, marapat juga mari. Kalau misalkan Anda mau ucap selamat untuk Hood Eri ya, oke, nggak apa-apa, dipersilakan, lebih bagus ya. Jadi sahabat budaya dimanapun Anda berada, marapat juga mari di SMS atau WhatsApp 0853-4298 ya. Nampaknya sore hari ini cuaca di Kota Manado so agak basomo-somo ya, sumbasu malam ya. Jadi untuk Anda semua yang sepulang kerja, selamat istirahat ya, yang mungkin masih lanjut untuk bekerja ataupun baru masuk di shift sore, semangat untuk bekerjanya ya. Semoga sampai jam kerja usai juga lancar bekerjanya ya. Dan pastinya yang lagi pada berkendaraan motor maupun juga mobil, semoga di jalan hati-hati ya, dan sampai di tempat tujuan yang selamat. Orderan aman, order online ya. Kalau aman baguslah ya, kalau pada belum aman semoga beberapa jam ke depan sampai malam hari ya, semoga banyak di orderan. Oke, okay? Risa Batu tunggu di acara pilihan pendengar yang mau merapat kamari, Jo, Provinsi Manado, yang mau kasih ucapan untuk Hood Eri, oke, okay, dipersilakan ya di pilihan pendengar, di SMS WhatsApp, di 0853-4248.

0: Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada tiga motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.
1: Hei Uti, no, no, orang ini ada badengar pro ampa.

Sore, program 4 budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah X hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Torang balik lagi pastinya di acara request film pendengar. Yang mau bergabung mari jom rapat kamari ya. Walaupun Anda sibuk tapi Anda stel radio kami di frekuensi kami 88,6 ataupun juga melalui AM kami ya, sebesar lawan kumpa dengar suara dari Nyong Risla. Apalagi di acara request seperti ini merapat juga mari ya. Tapi kalau misalkan di hari HUT RI ini Anda yang mau kasih ucapan, oke dipersilakan ya. Karena bertepatan dengan HUT RI ya. Jadi kasih ucapan juga boleh. Nanti Risla baca di SMS atau WhatsApp 0853-4248 ya. Pilihan pendengar, semua lagu boleh ya. Kecuali lagu religi ya, rohani maupun juga lagu Inggris, mohon maaf ya enggak bisa itu. Kalau sisanya boleh ya. Yang penting ada di playlistnya Probatif Manado. Oke, marapat juga mari ya di SMS atau WhatsApp 0853-4248.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sari.
1: Ya?
0: Kemarin itu, dilihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah. Sih, ih, serem juga ya.
1: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
0: Tapi aku belum tahu nih harus menyiapkan apa aja.

0: bencana daripada menyesal setelahnya.
1: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar.

Oleh-oleh khas bisa menjadi bukti bahwa kita sungguh-sungguh mengunjungi suatu daerah. Ketika berkunjung ke Minahasa Tenggara, salak menjadi oleh-oleh favorit yang sering dibawa oleh para pelancong. Bahkan, salak sudah menjadi ikon dari Kabupaten Minahasa Tenggara.

0: Salak Pangung adalah salak yang terkenal dengan rasa manis dan sudah diekspor ke daerah lain, bahkan ke luar negeri. Kami pun berkunjung ke Desa Pangung di Kecamatan Ratahan Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara. Butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mencapai Desa Pangung dari Kota Manado. Ketika memasuki Kecamatan Ratahan Timur, di sisi jalan terlihat pepohonan salak tumbuh subur. Kami pun berinisiatif masuk ke jalan yang menuju ke kebun salak yang ada di desa tersebut. Di perjalanan, kami bertemu dengan seorang petani salak yang membawa 3 karung buah salak yang baru dipetik dengan sepeda motor. John Sengkei, ucap petani tersebut ketika kami menanyakan namanya. Om John baru saja memetik buah di kebun salak miliknya. Meskipun terlihat lelah, pria parubaya ini tetap menyempatkan diri untuk bercerita dan selalu tersenyum ramah kepada kami. Dalam perbincangan kami, Om John mengatakan sudah menjadi petani sejak muda hingga sekarang. Salak Pangung miliknya sudah dikirim ke beberapa daerah di luar Sulawesi Utara.
1: Ya, ada berapa besar nih kok
2: dan tanah makan salak?
3: Ada berkisar 2 hektar setengah tuh.
1: 2 hektar setengah. Pak, kalau misalnya ini salak ini ada di pemusim atau memang
3: ada?
2: Kalau sekarang kebetulan?
3: Kalau kebetulan musim. Kalau 1 tahun cuma 2 kali.
2: 1 tahun 2 kali panen.
3: Bulan Februari dengan Juli.
2: Oh, oke, 1 kali panen boleh berapa banyak itu?
3: Kira-kira ini tuh ada berkisar hampir 1 ton tuh.
2: Kalau itu dia jual di mana saja itu, Pak?
3: Kirim ke apa? Ternate, Jailolo, dengan di apa? Tondano, Manado, toko-toko.
2: Seberapa lama jadi petani, Pak?
3: Dari tahu kerja lah.
2: Kerja selama kan. Nah ini Pak DPB dan ini salak Pangung ini kan tuh terkenal tuh dengan salak-salak lain.
3: Iya. Yeah.
2: DPB dah apa, Pak?
3: DP keunggulan tidak kasih kawin. Tidak sekawin.
2: Jadi dia langsung keluar hujan. Gitu.
0: Menurut Om John, menjadi petani salak memang jarang terjadi gagal panen. Namun hama menjadi masalah utama. Hewan pengerat seperti tikus sering memakan buah salak yang siap dipanen. Tidak hanya itu, yaki juga sering merusak tanaman salak.
3: Kalau gagal panen kecuali musibah gunung berapi. Kalau abu gunung turun, hancur salaknya, rusak. Itu hama. Tikus lah, cuma tikus. Apa? Yaki juga. Kalau dekat hutan ini tuh jadi yaki jaga turun. Ya, ada susah, ada senang. Ya. Di waktu kalau salak murah, kadang-kadang hampir tidak ada lebihnya, no. Karena so terlalu banyak tuh, jadi

0: Kalau juga dalam ongkos dalam pengiriman juga kalau nggak ada kapal itu kesulitan deh. Jadi kalau Manado nggak kapal mesti lari ke Bitung.
1: Memasuki kompleks perkebunan di Desa Pangu, tanaman salak semakin mendominasi di kiri dan kanan jalan. Sesekali terlihat buah salak yang baru dipetik, hanya diletakkan di pinggiran jalan. Tak sengaja, kami bertemu dengan seorang petani muda bernama Olan yang sementara memanen salak. Olan mengatakan untuk kebun milik keluarganya yang tidak terlalu besar, hanya dipanen sendiri, tanpa harus menyewa bantuan dari orang lain.
2: Sekarang lagi panen salak.
3: Ini kalau cara panennya bagaimana?
2: Ya, tentunya orang mesti, kadang orang pakai pengaman kayak sarung tangan, juga orang bawa alat, biasa disebut peda kalau di.
3: Peda.
2: Atau kalau bahasa Indonesianya
3: parang.
2: Parang, oh, ya, okay. Parang.
3: Mar, biasa kalau ini panen sendiri atau dia pakai orang lain lagi untuk membantu panen?
2: Kalau untuk kebun yang tidak terlalu besar, orang bisa panen sendiri. Bisa juga orang bisa sewa orang untuk bantu panen.
1: Produksi buah salak Pangu yang banyak membuat masyarakat mengolah menjadi berbagai jenis olahan untuk meningkatkan nilai seperti dodol salak dan kobisa atau kopi biji salak. Salah satu industri rumahan, Ude Mandiri, mengubah salak menjadi dodol salak. Ana, pemilik usaha rumahan itu, menceritakan cara untuk mengolah salak menjadi dodol salak.
4: Jadi untuk produk dodol salak ini, yang pertama kita siapkan dulu buahnya yang utama ya. Pertama
5: buahnya
4: yang buahnya
5: asli dari sini ya.
4: Iya, dari Desa Pangu. Kemudian buah salaknya dibersihkan, dikeluarkan bijinya, di blender, dihaluskan. Kemudian untuk bahan-bahan yang lainnya kita siapkan yaitu kelapa. Kelapa itu kita buat santan ya, dibuat santan. Yeah. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti tepung ketan, gula pasir, gula merah, atau gula batok. Nah, dicampur semuanya itu dan dimasak selama kurang lebih 3-4 jam. Perbedaannya kalau dodol yang biasa itu manis, kalau ini ada rasa asam, ada rasa manisnya.
1: Dalam sebulan, menurut Ana, usaha olahan dodol salak ini bisa menghasilkan hingga puluhan juta rupiah. Saat ini, produksi olahan dari buah salak Pangu bisa ditemui di toko oleh-oleh yang ada di Kota Manado dan sekitarnya. Diperkirakan seluas 200 hektar lahan kebun salak yang terbentang di lembah curam di tepi jalan seputaran wilayah Desa Pangu. Salak Pangu menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat di desa ini. Selain menjadi tumpuan hidup masyarakat, manisnya salak Pangu sudah diekspor ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.

Oke, balik lagi di acara request pilihan pendengar ya. Langsing George sama muter request Anda semua ya. Hai Nyong Rizla ya. Juga buat Milu Wonasa ya, mau request lagu judul Body Patah-Patah ya, dari Faris Adam yang kirim salam buat Yulita Rompas ya. Buat Vero, Ibu Yusjo, selamat sore semua, salam manis dan kubak selalu ya di udara Nyong Rizla, makasih ya. Oke. Makasih banyak juga buat Milu Wonasa ya, dimanapun Anda berada satu juga. Oke. Selamat sore Kak Rizla, Yulita Rompas. Mau request katanya trio Bougainville ya, selamat ulang tahun buat Kak Rizla, makasih, selamat bertugas sebagai tuan beserta keluarga ya di rumah, amin. Salam budaya juga mengirim salam buat tiga orang spesial, Bung Cliff Motoling ya, dan Kak Esther Lita Gerian. Untuk Eri Dirgahayu, semoga Eri memberi informasi yang dipercaya, amin, dan tetap jaya di udara buat Kak Rizla, makasih, selamat sore ragam budaya ini Irama Unusantara. Oke. Langsung Yuri selalu putar request dari Milu Wonasa maupun juga Yulita Rompas.

0: Itu mana ada yang bisa hilang.
1: Oke, sahabat budaya mana pun anda berada, ya cukup sampai di sini aja request ya. Bila mengenal, makasih banyak yang sudah gabung ya di sore hari ini ya. Nanti sebentar untuk muslimah, azan maghrib kumandang di pukul 17:43 waktu Indonesia Tengah ya. Sahabat budaya ya, setuju nggak sih kalau internet itu harus bisa bikin kamu tenang? Senang dan memang menang bisa bikin kamu tenang dengan koneksi stabil ya. Upload dan download ya, simetris dan customer service yang selalu siap mulai setiap saat ya. Makanya pakai bisnis sekarang untuk kamu yang ada di Kota Manado. Bisnis home ya, internet ODS kini hadir dengan bandwidth 100 Mbps dan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulannya ya. Pakai bisnis home bisa bikin kamu senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 Mbps ya. Gak cuma itu juga ya, kalau itu kamu pakai bisnet bisa berkesempatan menenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram ya di bisnet Prime Vakansa yang akan diundi di bulan Desember nanti ya. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulannya. Ini hebatnya totalitas internetan. Paket bisnet bikin kamu tenang, senang, menang. Informasi lebih lanjut lagi kunjungi bisnethome.net.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kaum muslimin dan muslimah, suatu ketika iblis pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, sesungguhnya di antara umatmu ada orang yang menunda-nunda salatnya. Ketika ia hendak menjalankan salat, maka saya selalu berada padanya dan mengganggunya. Masih ada waktu. Teruskan engkau sibuk dengan urusan dan pekerjaan yang engkau lakukan." Sehingga ia menunda sholatnya, kemudian sholat di luar waktunya. Akibatnya, ia akan memikul dosanya kelak. Kalau saya kalah, maka saya akan mengirim kepadanya salah seorang dari setan-setan manusia yang akan menyibukkannya. Kalau saya masih kalah juga, maka saya diamkan sampai ia melakukan sholat. Ketika dalam sholatnya saya berkata, "Meliriklah ke kanan, meliriklah ke kiri." Akhirnya ia melirik. Maka pada saat itu, wajahnya saya usap dengan tangan saya. "Wahai Muhammad, engkau tahu, kalau seseorang banyak melirik dalam sholatnya, akan menanggung dosanya. Kalau dalam sholat ia mampu mengalahkan saya, sementara ia sholat sendirian, maka saya akan buat ia tergesa-gesa. Ia seperti ayam yang sedang makan, begitu tergesa-gesa. Kalau dalam sholat berjamaah, ia akan saya buat mendahului imam, karena kepalanya saya tarik. Jika saya masih kalah juga, maka saya memerintahkan meremas jemarinya sehingga bersuara. Sesungguhnya ia termasuk orang yang bertasbih kepadaku. Kalau ia masih mempan juga, maka saya tiup hidungnya sehingga dia menguap. Saat itulah anak-anak saya masuk dan ia makin rakus akan dunia dan berbagai perangkapnya."
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: menjadi sampel daripada mereka supaya teman-teman itu mengikuti jejak saya. Kalau saya sudah masuk ke dalam sistem daripada pemerintah, saya akan memperjuangkan hak-hak dari penyandang disabilitas, terutama di bidang ketenaga kerjaan.
1: Di bidang ketenaga kerjaan.
2: Aparat kantor desa Tunggulo Selatan, Kecamatan Tilong Kabila, pagi itu disibukkan dengan aktivitas pelayanan. Beberapa warga dengan sabar mengantri untuk dilayani. Namun tampaknya, mereka harus menunggu lebih lama karena dua unit komputer yang biasanya digunakan aparat desa tidak dapat dioperasikan. Satu komputer terkena virus, dan satu lagi mendadak berhenti dan gagal dinyalakan. Beberapa saat berlalu, seorang pemuda berpakaian rapi warna hitam menggunakan angkutan bentor tiba di kantor desa. Pemuda dengan langkah pincang itu menuju ke salah satu ruang pelayanan setelah diarahkan oleh petugas piket dan langsung menangani kerusakan komputer tadi. Meski mempunyai kekurangan fisik, tetapi pemuda itu cukup mahir mengidentifikasi untuk kemudian menyelesaikan masalah pada sistem komputer. Kurang dari satu jam, kedua komputer yang rusak berhasil diperbaiki sehingga pelayanan di kantor desa dapat dilanjutkan kembali.
3: Oke. Setiap kan terampai alat rusak, kemudian terampai orang kesana komputer. Lalu yang coba berpadi ya sampai kamar dia soalnya sih.
2: Nama pemuda itu Muhajir Sulaiman. Dia adalah penyandang tunawicara. Bekerja sebagai teknisi komputer menjadi profesi yang ditekuninya sejak 10 tahun lalu. Pria kelahiran tahun 1987 ini pada usia 8 bulan mengalami kelainan fisik yang membuatnya nyaris tidak dapat berjalan. Muhajir berkisah, menjadi penyandang disabilitas memang tidak mudah. Mereka sering diperhadapkan dengan keadaan yang belum mendukung kebutuhan untuk mendapatkan pekerjaan. Sebuah pertanyaan muncul di dalam benaknya, mengapa jumlah difabel yang bekerja di sektor formal masih sangat minim? Di satu sisi, tidak sedikit penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk bekerja di kantor pemerintah atau swasta.
1: Saya sudah jelaskan yang mana penyandang disabilitas harus diprioritaskan oleh pemerintah. Begitu dimanfaatkan agar supaya potensi-potensi mereka itu keluar. Semangat mereka itu lebih giat lagi bekerja. Mereka bisa hidup mandiri tanpa bantuan orang lain.
2: Aksesibilitas dan kesetaraan bagi penyandang difabel masih menjadi persoalan di negeri ini. Berangkat dari ketimpangan itu, Muhajir ikut aktif menyuarakan hak-hak disabilitas. Setiap ada kesempatan, Muhajir tak lupa menitipkan harapan mereka kepada para penentu kebijakan di daerah ini. Suatu tujuan yang mulia untuk membantu sesama.
1: Saya sudah berusaha, cuman ya suara saya kan cuma ya itu saja dianggap saya cuma main-main. Padahal saya cuma main, saya sudah dengan pernyataan saya demikian.
2: Sejak kecil, Muhajir Sulaiman memiliki kemauan keras untuk maju. Kekurangan fisik tidak membuatnya minder, apalagi bersikap antisosial. Pada 2018, Muhajir terpilih mengikuti pelatihan kerja di Balai Besar Vokasional Bina Daksa Kementerian Sosial di Cibinong, Bogor, Jawa Barat bersama puluhan difabel dari seluruh Indonesia.

0: Nyiur Melambai Sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Pro4 FM. Suara

0: Nyiur Melambai Sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.
2: Oke, terampai kampung pastinya bakal diselamat sama budaya ya. Sampai menjelang pukul 9.30 ya. Oke, dengan lantun-lantun lagu Minahasa maupun juga lagu Sulawesi Utara yang bakal hadir pada masa budaya ya. Sampai menjelang pukul 9.30. Oke.

Patung Worang atau yang dikenal dengan Tugu Peringatan Pendaratan Batalion Worang adalah patung yang didirikan untuk mengenang pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang. Tugu ini sangat khas dengan patung tujuh tentara berwarna hijau lumut menggambarkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, di mana monumen yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung tujuh orang tentara di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, patung Worang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Worang ini merupakan tugu peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA. Masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak. Banyak muncul pemberontakan lokal yang tidak setuju dengan kebijakan pusat. Apalagi saat itu pasukan Kenil masih menguasai kawasan Indonesia Timur. Batalion Worang merupakan pasukan di bawah markas besar Angkatan Darat yang bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI Angkatan Darat. Mereka bertugas ke beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, dan Maluku Selatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis Hein Victor Worang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919. Pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Worang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat bintang 1 dan bintang 2. Worang meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Worang, terlihat ada tujuh orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utuk, lalu kompi Wim Tenges, kompi Wulas, kompi Wisan, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Yosep, kompi markas, dengan kepala staf batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota Kenil dan berhasil melucuti senjata mereka. Worang kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Worang memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Worang juga dikenal berhasil membawa Sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Worang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh.

0: Indonesia.
1: Sari.
2: Ya?
1: Kemarin itu dilihat itu berita ada tentang banjir di daerah sebelah.
3: Sih, ih, serem juga ya.
2: Iya, itu sebabnya kita harus selalu siap menghadapi bencana.
1: Tapi aku belum tahu nih harus menyiapkan apa aja.
2: Ini nih yang harus disiapkan. Pertama, kita harus mengetahui potensi bencana di daerah kita. Seperti banjir, gempa, atau tanah longsor.
1: Lalu apa lagi?
2: Siapkan juga perlengkapan darurat seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, dan radio.
1: Wah, ternyata penting sekali ya persiapan itu, Sar.
2: Betul. Selain itu juga, kita harus tahu jalur evakuasi dan tetap tenang saat bencana terjadi.
1: Nah, kalau begitu, mulai sekarang aku akan menyiapkan tas darurat di rumah.
2: Bagus tuh. Ingat, lebih baik siap sebelum bencana daripada menyesal setelahnya.
4: Ayo tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri keluarga dan lingkungan sekitar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sublas 88 AM.

0: apa Budi?
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong mau pergi mana?
1: Aduh ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja dang DP pemeriksaan?
1: Aduh Ibu Ani ingin tahu, lengkap sekali Bu Ani. Eh, ini mulai dari tuh? Cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada le?
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus kan?
1: Nggak dipungut biaya ke siang Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing toh. Kong kita belum sempat no katuk pi puskesmas.
1: Nah itu no Ibu Ani pe pande. Nanti mau sakit baru mau pi periksa dan.
0: Iya sih itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh. Jadi iyo. Jaga lupa kesehatan dan.
1: Iya betul no Ibu Ani. Kadang karena torong sibuk kerja, jadi torong lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iya, no katuk.
1: No apa dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

Sore, Programa 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

Sahabat budaya, patung Kudapal II Manado merupakan salah satu patung yang berdiri kokoh di kota Manado. Tapi, tahukah Anda awal dibangunnya patung Kudapal II tersebut karena cerita di masa lalu dan bukan kebetulan saja. Kuda itu bernama Ricardo atau disebut juga Prima Donna karena selalu menjadi juara di setiap perlombaan bahkan mengharumkan nama Sulawesi Utara. Terletak di pertigaan Pal II, patung kuda ini juga sengaja dibuat ke arah Ranomot Perkamil. Karena pada tahun 1980-an, Ranomot memiliki lokasi pacuan kuda utama di Sulawesi Utara. Sebagai penghormatan terhadap kuda-kuda asal Sulawesi Utara yang dulu pernah merajai berbagai turnamen berkuda nasional, kuda tersebut dimiliki oleh peranakan Cina, namun akhirnya dijual karena kondisi keuangan. Dibangunnya patung kuda tersebut menandai juga kejayaan arena pacuan kuda. Pacuan kuda di Perkamil diresmikan oleh Hein Victor Worang, Gubernur Sulawesi Utara periode 1967-1978. Sejak diresmikan, pacuan kuda tersebut mengubah kehidupan masyarakat sekitar. Lahan pacuan kuda yang sebelumnya merupakan bekas perkebunan kelapa oleh prakarsa Alex Kawilarang, menurutnya diubah menjadi arena pertandingan bagi kuda-kuda bahkan tingkat nasional. Pacuan kuda tersebut akhirnya berakhir sekitar tahun 1980-an karena lahan yang digunakan milik perorangan dan pindah di Tompaso, Minahasa. Namun karena pacuan kuda sudah tidak ada, patung tersebut menjadi pengingat masyarakat yang awalnya menjadi petani dan buruh berubah menjadi wira usahawan. Seiring perkembangan zaman, patung kuda disebut dipugar sekitar tahun 1980. Bersamaan dengan tidak beroperasinya pacuan kuda, juga pelebaran jalan di perempatan tersebut, akhirnya patung kuda menjadi lebih kecil seperti saat ini. Demikian sejarah singkat tentang patung kuda di Pal II. Kalau misalnya punya kesempatan untuk jalan-jalan ke Manado, Sulawesi Utara, dan melewati Pal II, pasti bisa melihat patung kuda ini masih berdiri kokoh sampai saat ini.

0: Melambai Malam, perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.
1: Pas jam 19 waktu Indonesia Tengah.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat umautana. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini

Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balonsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Graffard dalam bukunya The Minahasa, tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balonsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kadua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga, ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan, tapi perahu pelayaran antar pulau. Perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

0: Nyur Melambai Sore.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Delapan delapan koma enam FM, 11.88 AM.

Desa Kayu Wiraya di Binasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari, saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di Desa Kayu Uli.

0: internet dengan pendengar.
1: Cincin kawin yang kita lihat.
2: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
3: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
2: Menemani suasana santai di sore hari, Perompat Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Perompat Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Di tengah desing peluru, jatuhnya bom, suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketut Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."

0: Torang ini ada badengar Pro Ampa, suara budaya Kawainua.
1: Di antara beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur, sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tonaas, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup, membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

Pantai Malalayang mempunyai sejuta pesona yang akan membuat siapapun merasa takjub ketika memandangnya. Bukan hanya wisata alam atas laut yang indah, namun terdapat pemandangan indah di dalam laut yang masih sangat alami dan selalu dijaga. Sehingga menemukan berbagai macam ikan yang lucu serta langka di dalam perairan Sulawesi Utara ini. Bagi para pecinta lautan, tentunya dengan berlibur ke pantai adalah salah satu hal yang paling menarik, sebab mereka bisa menikmati liburan serta mengurangi kepenatan rutinitas sebuah pekerjaan. Keunikan dari Pantai Malalayang berbeda dari pantai lainnya, karena hamparan pantai ini ditutupi bebatuan dari yang kecil bahkan sampai yang besar. Yang membuat pemandangan dari pantai semakin cantik dan indah untuk dilihat. Bahkan tak jarang para pengunjung yang memanfaatkan adanya bebatuan di area pantai tersebut untuk dijadikan sebagai objek foto dan kenangan yang tak terlupakan. Pantai dengan hamparan pasir putih itu biasa, tapi pantai dengan hamparan batuan kecil itu belum biasa. Sehingga pesona pantai yang berpadu dengan keindahan alam sekitarnya dari Pantai Malalayang sangat tepat diproyeksikan sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kota Manado.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Nyur Melambai Malam. Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Iko terus Torang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

0: Ah, capek juga kita nih puter-puter kampung.
1: Iyalah.
0: Eits, apa tuh? Ah, paling juga kucing.
1: Masa kucing gitu?
0: Kalau tak percaya, tanya.
1: Oi, paling apa kucing?
2: Kucing.
0: Tuh, kucing.
1: Itu orang. Kucing tuh.
0: Wah, benar maling. Pukul kentongannya.
1: Salah gimana?
0: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua. Sini.
3: Nah, ingat ya. Pukul kentongan dua-dua. Atau dua kali berulang-ulang. Jika ada maling.

Bea, nyaku ina jin maturandang. Sondol materang u Radio Republik Indonesia, ya untana ton sea, mina sa amian. Karya ule osenang, samerot RRI ai, utoro baterangan ule os tetawan, wayanito. Lale RRI, udit, ilgahayu, Radio Republik Indonesia.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Nyur Melambai Malam.
1: Melambai Malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

hangkarati rinai anate aku ni mowarange kamang asiendo kinamualian di Radio Republik Indonesia angka 80 ini wo RRI sama maindung karetu ketau ni mawem paketau wo neman kerati muni ni maasan a Indonesia sama ni ma pakentas wo mawe indeken kerati mala aler a Indonesia RRI kasa amangena lawa sumama sama lawa sekali di udara tetap di udara.

New Lambai Malam, perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Torang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng, Mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi saudara pendengar di Provinsi Sulawesi Utara bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program 4. Anda ikuti melalui AM 1188 kHz dan FM 88,6 MHz. Bahkan programnya siaran hari ini, hari Sabtu, tanggal 12 bulan September 2026. Dari puncak tiga lah terima salam kami sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Senior Melambai Pagi.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Ya, selamat pagi Saudara. Selamat berjumpa kembali kita di program Senior Melambai Pagi untuk edisi hari ini, hari Sabtu 12 September 2026. Bersama saya Sani kembali akan menemani Anda Saudara di pagi hari ini hingga pukul 10 nanti. Dan untuk program acara kita seperti biasa dari jam 5 sampai jam 6 ada Religi Pagi, Mutiara Hikmah Pagi akan hadir menemani Anda hingga di jam 6. Kemudian dilanjutkan dengan Sulut Pagi sampai di jam 6 sampai jam 7. Dilanjutkan dengan Apa Kata Mereka dari jam 7 sampai jam 8. Kemudian Suara Kawanoa dari jam 8 sampai jam 9. Dan terakhir ada Nusantara Pagi ya, dari jam 9 sampai jam 10. Baik sahabat budaya, pagi hari ini kembali kami akan suguhkan kidung-kidung pujian untuk menemani suasana Anda pagi hari ini. Umat Kristiani tak lupa kita mengucap syukur limpah terima kasih kepada Tuhan Yesus, sebab Dia baik, masih memberi kita kesempatan hidup saat ini bernafas. Itu semuanya berkat kasih karunia Allah yang Dia nyatakan di dalam kehidupan umatnya, sehingga kita saat ini masih boleh bernafas, masih hidup, dan kita tak lupa harus mensyukuri itu. Kita harus bersyukur kepada Tuhan, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan masih sayang kepada kita, masih memberi kita kesempatan untuk hidup bernafas sebagaimana kita ada pagi hari ini. Dan untuk itu sahabat budaya, kita akan dengarkan kidung-kidung pujian untuk Anda sampai pukul 10 nanti, sampai pukul 6 nanti ya. Tetaplah bersama RRI Perempat Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Iya, dan baik pendengar, demikian kidung-kidung pujian dalam album Api Kemuliaannya tahun 1992. Jadi ini lagu-lagu yang dibuat ya khusus untuk pada saat itu ada kebaktian kebangunan rohani ya di Kota Manado, yang boleh dibilang itu kebaktian kebangunan rohani akbar ya tahun 1992 dengan tema Api Kemuliaannya yang berlangsung di lapangan Konisario Manado ya. Kalau tidak salah itu pendetanya waktu itu Bapak Pendeta Yusuf Roni ya. Oke, semoga saja kidung-kidung pujian tadi bisa memberikan sukacita untuk kita semuanya umat Kristiani yang pagi hari ini sudah kembali bangun ya, dan sudah menjalankan aktivitas di pagi hari ini. Baik, dan sahabat budaya, masih ada lagu-lagu lainnya yang ada di Api Kemuliaannya di album ini. Dan ini di album ini sahabat budaya ada beberapa ya artis-artis rohani Bapak Nata seperti Junaidi Solat, Gloria Trio ya, kemudian Robert dan Lea ya, Soraya Togas, yang senior-senior itu ada semuanya di album Api Kemuliaannya ini. Mungkin sahabat budaya pernah punya kasetnya ya. Nah ini albumnya, durasi 55 menit. Nah dan kidung-kidung pujian ini mungkin sudah jarang Anda dengar ya. Jadi sengaja saya putarkan beberapa lagunya tadi, akan saya lanjutkan nanti ya saudara. Tetaplah di RRI 4 Manado, suara budaya kawan-kawan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Etole, masih rega arut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Ya, dan baik pendengar, demikian kidung-kidung pujian sudah kami hadirkan menemani Anda ya pagi hari ini dalam rangkaian lagu di album Api Kemuliaannya. Semoga nostalgia kidung-kidung pujian ini bisa memberkati kita semuanya, saudaya, dengan kidung-kidung pujian yang sudah lama Anda tidak mendengarnya. Ya, memang rata-rata kidung-kidung pujian yang ada di album ini, kalau kita dengar ya irama musiknya ya, mungkin sekarang ini sudah banyak kidung-kidung pujian yang seperti itu ya. Ada yang versi live ya, seperti kidung-kidung pujian yang dinyanyikan ya oleh worshipper kayak True Worshipper ya, GMP. Nah, banyak saudara ya, mereka terinspirasi dengan para senior-seniornya di album ini ya. Dan mungkin ada di antara lagu-lagu tadi yang sudah dibuat lagi ya dengan versi yang baru di aransemen kembali. Ya. Oke, semoga bisa memberikan sukacita untuk kita pagi hari ini saudara lewat puji-pujian, karena Tuhan bertahta di atas puji-pujian ya. Kalau kita mau melengadakan pelayanan ya, pelayanan yang kita lakukan ya demi untuk kemuliaan Allah lewat puji-pujian ya, karena Tuhan ada di atas puji-pujian. Saudaya, sampai di sini dulu untuk kebersamaan kita pagi ini di Hikmah Pagi. Terima kasih atas atensi Anda, jangan kemana-mana. Tetap stay tune di RRI Pro 4 Manado, suara budaya Kawanoa.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 88,6 FM. 11,88 AM.
1: Etole, materi garu orang di program 4 Suara Budaya Kawan Mua.
2: Nyur melambai pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Perempat Panaruh pagi hari ini. Ya, kembali kami Perempat hadir lagi di tengah ruang dengar Anda pagi ini. Saudara menyapa Anda yang saat ini sudah bangun dan kembali melanjutkan rutinitas aktivitas Anda pagi hari ini di Sulut Pagi dari jam 6 sampai di jam 7 nanti. Ada informasi-informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Begitu, tetaplah bersama Perempat, suara budaya kawan-kawan.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah indah.

0: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
1: Etole, Masirega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanua.
2: Ya, baik pendengar, kita lanjut untuk informasi cuaca pagi ini. Ya, 12 September, Sabtu 12 September 2026, seperti informasi yang saya bisa sampaikan ke Anda, yang saya lansir dari informasi dari BMKG ya, Sabab Daya. Dan seperti informasi dari Tribun Manado, Sabab Daya, untuk informasi cuaca Kota Manado Sulawesi Utara pada Sabtu 12 September 2026. Daerah-daerah seperti Bunaken, Tuminting, Singkil, Wenang, Tikala, Serio, Wanea, Mapanget, Malalayang cerah ya. Kemudian Sobat Budaya, untuk daerah Bunaken Kepulauan dan juga Palua cerah. Ya, itu dia sebenarnya untuk perkiraan cuaca Kota Manado pada hari ini. Dan ada informasi-informasi menarik lainnya saudara, seperti ya, ini mengenai Perda diperkuat, anggota DPRD Manado mendukung pemerintah untuk tindaki para pelaku membuang sampah ya. Saudara, seperti informasi berikut ini, penegakan aturan terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan di Kota Manado ini mendapat dukungan dari anggota DPRD Kota Manado. Anggota DPRD Kota Manado Ferdinand Jeki Dumais menegaskan, perda tentang persampahan harus ditegakkan secara konsisten. Pelaksanaan sidang tipiring terhadap para pelanggar juga diharapkan memberikan efek jera dan menjadi peringatan bagi masyarakat lainnya. Sebabnya, penegakan aturan terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan ini mendapat dukungan dari anggota DPRD Kota Manado. Pemerintah dinilai perlu bersikap tegas dalam menerapkan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah, termasuk melalui proses sidang, tindak pidana ringan tipiring bagi pelanggar. Dukungan tersebut kemudian disampaikan menyusul pelaksanaan sidang tipiring terhadap warga yang diduga melakukan pelanggaran terkait pembuangan sampah sembarangan. Sahabat Budaya, langkah ini dinilai menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran masyarakat sekaligus memastikan aturan persampahan tidak hanya menjadi norma tertulis, tapi benar-benar diterapkan di lapangan. Anggota DPRD Manado Ferdinand Jeki Dumais menegaskan, perda tentang persampahan harus ditegakkan secara konsisten. Penindakan terhadap pelanggan bukan semata-mata bertujuan memberikan sanksi, tapi juga menjadi instrumen edukasi dan pencegahan agar masyarakat lebih bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dan perda sampah tentunya harus ditegakkan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Aturan dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat, termasuk dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Demikian dikatakan Ferdinand ketika dihubungi Tribun Manado. Ferdinand mengatakan praktek membuang sampah sembarangan dinilai tidak hanya mengganggu estetika kota, tapi juga dapat menimbulkan dampak ekologis dan sosial. Sampah yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menyumbat saluran drainase, mencemar lingkungan, menimbulkan bau tidak sedap, serta meningkatkan risiko munculnya berbagai persoalan kesehatan dan lingkungan. Sebabnya, di sisi lain, persoalan sampah juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Pemerintah memiliki kewajiban menyediakan sistem pengelolaan dan pelayanan persampahan yang baik, Sementara masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mematuhi ketentuan yang ditetapkan, termasuk membuang sampah pada tempat dan waktu yang telah ditentukan. Karena itu, keberadaan perda persampahan dipandang penting sebagai landasan hukuman untuk menciptakan tata kelola sampah yang lebih tertib. Sampah budaya regulasi tersebut sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah dalam melakukan pembinaan, pengawasan, hingga penindakan terhadap pihak yang melanggar ketentuan. Pelaksanaan sidang tipiring terhadap pelanggar ini juga diharapkan bisa memberikan efek jera dan menjadi peringatan bagi masyarakat lainnya. Nah, itu dia soal akan diterapkan ya perda ya untuk bagi para pelaku buang sampah sembarangan ya. Nah, ini dia, jadi jangan sampai kita ya sebagai masyarakat yang tentunya seharusnya peduli dengan masalah kebersihan, terus cuman gara-gara salah satu oknum atau mungkin petugas yang mungkin ya terlambat mengangkut sampah, jadi kita jadi melakukan hal yang tidak elok ya, tidak baik, karena membuang sampah sembarangan ya. Mungkin masalah retribusi sampah yang mungkin mereka pikir terlalu besar sehingga mereka sudah tidak mau lagi membayar retribusi sampah. Nah, akhirnya ketika mereka sudah seperti itu, akhirnya sampah mereka buang sembarangan. Nah, ini jangan sampai terjadi. Oke, baik sahabat budaya, kita masih di Sulut Pagi dan masih ada informasi-informasi kabar-kabar yang menarik lainnya yang bakal saya bagikan untuk Anda di Sulut Pagi.

0: Hangkarapi rinai anate aku ni muwarange kamang asiendo kinamualian di Radio Republik Indonesia angka 80 kuasa ini wo RRI sama maindung karetuk ketau ni mawem paketau wo neman kerapi muni ni maasan a Indonesia sama ni ma pakentas wo mawe indeken kerapi mala aler a Indonesia RRI kasa amangena lawa sumama sama lawa sekali di udara tetap di udara.
1: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Basil Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekret kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
2: Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
3: Etole Matrega Rutorang di program 4 Suara Budaya Kawanua.

Bea, nyaku inak ji maturanda, sondol materang u Radio Republik Indonesia, ya untana ton sea, minak saamnya, karya ule osenang, samerot RRI ai, utoro baterangan ule os tetawan, wayanito, lale RRI udit, dirgahayu, Radio Republik.

0: Tanggal 10 November, torang memperingati Hari Pahlawan. Kung, so tau jo, sapa-sapa pahlawan nasional dari Sulawesi Utara? Ternyata kote ada 10 toko asal Sulawesi Utara yang terdaftar sebagai pahlawan nasional. Dorang adalah Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Samratulangi, Ari Frederik Lasut, Maria Walanda Maramis, Pierre Tendean, Robert Walter Monginsidi, John Lee, Lambertus Nicodemus Palar, Bernard Wilhelm Lapian, Alexander Andris Maramis, Arnold Mononutu. Nah, itu 10 nama pahlawan nasional asal Sulawesi Utara yang so berjasa for Indonesia. Setelah dengar tu nama-nama tadi, ada ndak nama baru di talinga? Atau so hafal sekali dengan nama-nama di atas?
1: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
2: Etole materi karu torang di program 4 Suara Budaya Kawanua.

0: Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.
2: Etole Masirega Rutorang di program 4 Suara Budaya Kawanua.

0: 6 lebih 49 menit ya, waktu di Perempat RM Nado. Dan masih saya lanjutkan untuk informasi kita di Sulut Pagi, masih mengenai soal sampah ya. Kali ini mengenai denda ya, dan hukuman kurungan badan apabila pelaku pembuangan sampah ya, diberikan hukuman, baik hukuman denda dan juga hukuman kurungan badan ya. Seperti informasi berikut ini, ada sidang tipiring di Manado, sahabat saya. Sidang tipiring yang menjadi penegakan perda digelar di kantor Camat Mapangat Manado pada hari Jumat kemarin, 11 September 2026. Ada 16 orang yang menjalani persidangan, sahabat budaya. Dan dari jumlah tersebut, ada 5 orang yang merupakan pelanggaran karena membuang sampah sembarangan. Sementara lainnya tersangkut pelanggaran perda tertib. Seorang pelanggar sempat kebingungan karena tidak memiliki uang untuk membayar denda Rp100.000 yang dijatuhkan dalam persidangan. Sahabat budaya, sidang tipiring penegakan perda digelar di kantor camat Mapangat Jalan Maramis, Kelurahan Kairangi 2, Kecamatan Mapangat, Kota Manado, Sulawesi Utara. Ada sebanyak 16 pelanggar menjalani sidang, 5 diantaranya pembuang sampah sembarangan dan lainnya adalah pelanggar perda tertib. Seorang pelanggar terlihat kebingungan karena tidak memiliki uang untuk membayar denda, dan ia didenda Rp100.000. Ya, dan sahabat budaya, menurut orang ini dia tidak memiliki uang ya. Demikian dikatakannya kepada Tribun Manado, dan dirinya pun sibuk menelpon sana sini. Tidak hanya itu, ia juga ingin meminjam ke petugas. Memang para pelanggar bisa kena hukuman badan jika tidak membayar denda. Saudara ya, semua sidang punya sisi drama, tidak terkecuali sidang tipiring ya, dimana seperti pada sidang tipiring bagi para pelanggar perda yang digelar di kantor Camat Mapangat pada Jumat siang. Kantor Camat Mapangat berjarak 4 kilo dari Bandara Samratulangi, dan pemilik drama ini adalah Mursid, warga Kelurahan Ternate Tanjung, Kecamatan Singkil. Ini didakwa membuang sampah di sungai ya, sahabat budaya. Dan dirinya pun divonis harus membayar uang Rp100.000. Bukannya sedih, ia malah senang. Menurutnya, dia mengatakan ia senang dengan ini karena para pembuang sampah tidak lagi bebas dari hukuman. Dan ia mengaku banyak warga yang membuang sampah di halamannya, dan ia ingin mereka dan warga Kota Manado tidak lagi membuang sampah sembarangan. Ya, memang harus ada tindakan tegas. Demikian usai sidang, pria tua ini terlihat kebingungan. Rupanya ia tidak menyangka akan kena denda hingga tidak membawa uang. Mursid pun kebingungan dan mencari jalan keluar. Seorang petugas Satpol PP Manado meminjamkan ponselnya. Mursid lantas menelpon anaknya untuk minta uang, nanti ia transfer. Ya, sahabat budaya, itu dia ya, sidang tipiring, sahabat budaya, di Manado ya. Jadi bagi Anda ya, jangan sampai menjadi pelaku pembuang sampah sembarangan karena bisa didenda ya Rp100.000 atau kena kurungan badan ya. Oke, saudara, jangan kemana-mana, saya masih akan lanjut dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Perempat.
1: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama, gimana cara bedainnya ya?
2: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
1: Oh ya, apa tuh?
2: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
1: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
2: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. maknanya juga beda tau Mir.
1: Emang maknanya apa?
2: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
1: Kalau Monaco?
2: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
1: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
2: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman di Indonesian Music Company Irama Limited.
2: Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.
2: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.

Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu.

Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.

Ya, baik pendengar, kita masih di Nyiar Lampai Pagi. Dan selamat pagi sahabat daya yang baru stay tune di 88,6 FM atau juga di 1188 AM ya. Dan untuk Anda yang berada di luar sana ya, di seluruh wilayah Kesatuan Negara Indonesia, yang mendengarkan juga lewat aplikasi RRI Digital, selamat pagi untuk Anda. Selamat menikmati suasana pagi akhir pekan yang menyenangkan ini, sahabat budaya.

Oke, saya masih menunggu Anda di apa kata mereka, sahabat daya, untuk Anda yang ingin memberikan komentar, kritik, saran, atau mungkin pengeluhan, atau hal-hal yang ingin Anda sampaikan yang berhubungan dengan informasi tadi mengenai sampah, ya, mengenai denda, kurungan badan, ya, mengenai sidang tipiring tadi, saudaya, ya, ada warga yang kebingungan, dia membayar 100.000 tapi dia tidak memiliki uang, ya, dan soal diberlakukannya, ya, peraturan perda mengenai hukuman bagi para pembuang sampah sembarangan. Nah, ini saudara bisa menjadi perhatian bagi masyarakat untuk tidak menyepelekan yang namanya perda ini, ya, saudara. Ini memang tidak main-main, ini memang sudah diberlakukan, ya, perda ini, ya, peraturan daerah bagi Anda yang melakukan tindakan membuang sampah sembarangan, ya, ini akan dilakukan, peraturan ini akan berlaku bagi siapa saja sebenarnya, ya, tak pandang bulu ini, ya, pokoknya kalau Anda buang sampah pasti akan dihukum dengan kurungan badan atau membayar denda, ya. Nah, 100.000 rupiah itu bagi orang yang mungkin punya, ya, punya uang lebih, mereka merasa itu it's okay. Tapi kasihan bagi Anda, ya, yang kerjanya kerja hari ini dapat upah untuk makan hari ini, ya. Jadi harus ingat, ya, jangan sampai kita melakukan tindakan membuang sampah sembarangan, ya. Oke, yang ingin memberikan masukan atau saran atau laporan mengenai hal-hal yang saya sudah sampaikan tadi yang berhubungan dengan perda tentang sampah ini, saudara, ya, atau mungkin ada hal-hal yang lain yang ingin Anda sampaikan mengenai masalah-masalah sosial kemasyarakatan, ya, silakan di 0853 4240098 di WhatsApp Pro 4 RRI Manado, ya, yang ingin memberikan laporan atau penyampaian hal-hal yang ingin Anda sampaikan, silakan kirimkan di nomor WhatsApp 0853 4240098.

0: Ya, sahabat budaya, kesadaran warga Manado membuang sampah pada tempatnya masih rendah. Ya, ini terlihat dari sebuah spanduk, ya, baliho yang di dipasang di pinggir jalan, ya, yang berbunyi, "Ya Tuhan, percepatlah ajal orang yang membuang sampah di sini." Nah, ini viral ya, sahabat budaya. Spanduk yang bernada unik di Malalayang yang viral karena memperingatkan warga agar tidak membuang sampah sembarangan. Saudara pelanggar pembuangan sampah sembarangan di Manado ini dapat dikenai denda hingga 50 juta rupiah. Nah, jadi bukan cuma 100 itu mungkin ya tipiring ya, yang ringan ya. Tapi yang agak-agak berat ini saudara hingga 50 juta, tidak main-main ya. Nah, atau hukuman kurungan. Nah, saudaya, seperti informasi berikut ini, kesadaran warga Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara untuk membuang sampah pada tempatnya masih terbilang rendah. Ini nampaknya dari sampah yang mudah ditemui, baik di jalan, lorong, saluran air, sungai, hingga lautan. Berbagai cara dilakukan untuk menyadarkan warga, mulai dari cara yang lunak seperti himbauan, yang agak keras seperti sidang tindak pidana ringan atau tipiring, sampai yang unik seperti sebuah spanduk yang terpasang di sebuah lahan di Kelurahan Malalayang, satu Kecamatan Malalayang pada hari Jumat kemarin 11 September 2026. Kelurahan Malalayang yang berjarak sekitar 20 km dari Bandara Samratulangi. Isi spanduk itu bikin merih ya, berbunyi, "Membuang yang bagi pembuang yang ingin buang sampah, pikir-pikir 1000 kali. Yaitu ya, bunyi dari kalimat yang ada di spanduk berbunyi sebagai berikut, "Ya Tuhan, percepatlah ajal orang yang buang sampah di sini." Demikian tertulis di spanduk itu. Spanduk itu pun langsung viral di media sosial sahabat budaya. Informasi yang dihimpun tribunmanado.co.id, spanduk tersebut terpasang di tempat yang mudah terlihat. Siapapun yang melintas di jalan itu akan melihatnya. Terinformasi tempat itu kerap jadi tempat buang sampah, hingga warga yang kesal pada akhirnya sampai pada ide memasang spanduk itu ya, sama budaya. Ia pun berhasil sebenarnya karena spanduk itu kemudian langsung viral dan banyak yang mendukung, bahkan sampai mengusulkan agar dibuat spanduk serupa di wilayah yang kerap dijadikan tempat pembuangan akhir ilegal. Wah, ini sih bikin ngeri sebenarnya ya. Ya, ngeri-ngeri. Ya, banyak warga yang setuju ya bikin spanduk seperti ini juga dipasang di tempat-tempat yang biasanya orang suka buang sampah sembarangan ya. Nah, kalau boleh dibilang di daerah di kawasan perumahan sana itu, di belakang perumahan GPI itu, di sepanjang jalan dua jalur sebelah kiri itu banyak dibuang sampah di situ. Nah, ini bisa juga dipasang di situ ya, spanduk di situ ya, mungkin bisa. Ya, sahabat budaya, sesungguhnya membuang sampah sembarangan di Kota Manado ini dapat berujung pada sidang tindak pidana ringan atau tipiring ya, dengan sanksi tegas berupa denda hingga puluhan juta rupiah atau hukuman kurungan badan. Dan aturan dan sanksi tersebut terkait pembuangan sampah ini di Manado mengacu pada peraturan daerah ya, Perda Kota Manado nomor 1, Perda nomor 1 tahun 2021. Ingat, Perda nomor 1 gampang ya. Ingat-ingat, Perda nomor 1 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah. Berdasarkan aturan tersebut, pelanggar dapat dikenakan denda maksimal hingga 50 juta rupiah, tergantung dari volume sampah dan jenis pelanggaran yang dilakukan. Nah, itu dia. Ya, jadi sahabat budaya, jangan membuang sampah sembarangan kalau Anda tidak ingin dikenakan denda ya, maksimal 50 juta. Ya, kalau mungkin minimal tadi ada 100 ribu. Oke, sahabat budaya, tetap semangat yang saat ini lagi sedang berusaha untuk bangkit dari keterpurukan, mungkin dengan usaha-usaha yang sudah dilalui, yang mengalami banyak kendala, ya, usaha pekerjaan, bisnis dan lain-lain, saudaya tetap semangat bangkit dari keterpurukan dan mudah-mudahan sukses bisa Anda raih. Oke saudaya, jangan kemana-mana, tetap di Pro 4.
1: Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum untuk menyalakan kembali semangat persatuan, perjuangan, dan kepedulian terhadap masa depan bangsa. Semangat kebangkitan tidak hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga tentang menyiapkan generasi penerus yang kuat, cerdas, dan berkarakter. Generasi muda sebagai aset terbesar bangsa adalah tunas harapan Indonesia yang kelak akan melanjutkan perjuangan membangun negeri. Menjaga tunas bangsa berarti memberikan pendidikan yang baik, menanamkan nilai moral, memperkuat rasa cinta tanah air, melindungi generasi muda dari pengaruh negatif yang dapat melemahkan masa depan bangsa. Kedaulatan negara tidak hanya dijaga melalui kekuatan wilayah dan sumber daya, tetapi juga melalui kualitas generasi penerusnya. Karena bangsa yang kuat lahir dari generasi yang berilmu, berintegritas, memiliki semangat nasionalisme. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Mari bangkit bersama, bergerak bersama, menjaga tunas bangsa demi Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaulat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Bangkit untuk pendidikan, bangkit untuk generasi, bangkit untuk

Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.

0: Hei, Keke.
1: Utu.
0: Turun dulu, Dok. Aku dapat ulang, Gimana nih yang anak, Keke?
1: Aduh, Utu. Mopi pasar biasa ibu rumah tangga, Utu.
0: Oh, iyo. Sama dengan kita, ya, Keke. Kita lagi mau ke sana, ya, kanan dia. Kita mau bawa pesanan ini.
1: Oh, iyo. Utu, coba nganalia.
0: Apa itu?
1: Tu petugas kebersihan, Dang. Pagi-pagi buta begini ke siang. Dorang so bersih-bersih pe rajin dorang, Kang.
0: Kalau dorang so kasih bersih-bersih, jadi dorang leka tu mesti begitu loh sama dengan dorang jaga tu kebersihan.
1: Iya, Dang. Iya, no, Utu. Memang harus begitu, Kak, tu.
0: Keke.
1: Iya, Utu. Kenapa dengana?
0: Baru dok tong dua ada bah cerita tu soal bersih-bersih. Marangana dok ini. Aduh, ngana baru habis minum kumang, kok ngana cuma ada buang di jendela oto no.
1: Salah-salah, Utu. Nyana ada tuh tanpa sampah, Dang.
0: Nyana ada tanpa sampah. Bukan berarti ngana mesti buang di jendela oto. Mari kita gak tuh cuma kasih ingat no, pangana Keke. Kalau boleh, itu galas, ngana isi jodi dalam tas juga sana tuh. Tuh dia, Dang, ngana isi jodi dalam tas. Nanti
1: kok kita bawa pulang di rumah, Dang?
0: Bukan, nanti.
1: Bagaimana?
0: Nanti, Dang, kalau ngana seturung dari oto, ngana dapat lihat tuh ada tanpa sampah, Dang. Ngana isi jodi situ, no.
1: Oh, begitu, Dang.
0: Iyo.
1: Makasih, Utu. Ngana so kasih ingat pak kita. Ternyata, iyo. Kote, kebersihan bukan cuma di rumah, Kang. Tapi di mana saja, torang harus jaga tuh kebersihan.
0: Mantap.
2: Mari, sebagai warga masyarakat yang baik, jangan membuang sampah di sembarangan tempat, di jalan, di sungai, dan di got. Jagalah kebersihan, karena kebersihan itu indah.
3: Etole, Makere Garut Orang di program 4, Suara Budaya Kawanuan.

0: budaya dapat membuat kita termotivasi untuk menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa karena adanya keberagaman dalam budaya.
1: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Eh, Keke.
1: Utu.
0: Turun dua dok, aku dapat ulang. Upi mana nih yang anak Keke?
1: Aduh, Utu. Mopi pasar biasa, ibu rumah tangga, Utu.
0: Oh, iyo. Sama dengan kita, weh. Keke, kita lemu ke sana ya, kanan dia. Kita bawa pesanan ini.
1: Oh, iyo. Utu, coba ngana lia.
0: Apa itu?
1: Tu petugas kebersihan, Dang. Pagi-pagi buta begini ke siang. Iyo. Dorang so bersih-bersih, perajin dorang, Kang.
0: Kalau dorang so kasih bersih-bersih, jadi dorang leka tu mesti begitu loh sama deng dorang jaga tu kebersihan.
1: Iyo, Tom? Iyo, no, Utu. Memang harus begitu, Gatu.
0: Keke.
1: Iyo, Utu. Kenapa lingana?
0: Baru dok, Tom, dua ada cerita tu soal bersih-bersih. Marang ngana dok ini, aduh, ngana baru habis minum kumang, kok ngana cuma ada buang di jendela oto no.
1: Salah-salah, Utu. Nyana ada tuh tanpa sampah, Dang.
0: Nyana ada tanpa sampah. Bukan berarti ngana mesti buang di jendela oto. Mari kita gatuk cuma kasih ingat no, pangana Keke. Kalau boleh, itu galas, ngana isi jodi dalam tas juga sana tuh. Tuh dia, Dang, ngana isi jodi dalam tas. Nanti
1: kong kita bawa pulang di rumah, Dang?
0: Bukan, nanti nanti Dang, kalau ngana seturun dari oto, ngana dapat lihat tuh ada apa sampah, Dang. Oh, ngana isi jodi situ, no.
1: Oh, begitu, Dang.
0: Iyo.
1: Makasih, Utu. Ngana suka saya ingat apa kita. Ternyata, Kote, kebersihan bukan cuma di rumah, Kang. Tapi di mana saja, torang harus jaga tuh kebersihan.
0: Mantap. Mari, sebagai warga masyarakat yang baik, jangan membuang sampah di sembarangan tempat, di jalan, di sungai, dan di got. Jagalah kebersihan, karena kebersihan itu indah. Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

Lagu daerah merupakan satu bentuk perkembangan budaya umat manusia dari masa ke masa, sekaligus sebagai warisan yang tidak ternilai harganya. Mari kita menghargai karya musik sebagai bentuk nilai budaya bangsa.

0: Hai Wawu, tumben ngana ini? Biasa Tajelia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Terkira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tak pasti aku ini kita kok dengar kampung halaman, kita main repa pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
2: 88,6 FM.